0: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
1: Skinvestasi? Apa tuh?
0: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food. Karena vitamin A, E dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
1: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin, jangka panjang, dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
0: Benar.
2: Makasih kakak pintar. Dan galak, bue.
0: Yeay. Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya, di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
3: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
4: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Selamat pagi. Kembali kami ucapkan kepada warga-warga Banjarmasin, sahabat suara kita ya, yang ada di TikTok juga dan yang ada dimanapun kalian dengerin Aksesa dan Ardi.
5: Betul sekali.
4: Hari ini ngobras, kita ngomongin tentang yang akrab-akrab aja sama kita, yang kita tahu aja.
5: Betul gitu. Sekali. Nah, tapi ada Atta Halilintar. Woi.
4: Oh, bukan.
5: Di mana Atta? Di mana-mana itu namanya Atta Halilintar. Ini Atta Halilintar. Halo, terus juga ada siapa lagi itu di bawah?
4: Erwin,
5: ada
4: Erwin.
5: Erwin. Halo, selamat pagi. Lagi di mana kalian berada, teman-teman? Sahabat suara, boleh kasih tahu kita dong? Bisa langsung aja komen di TikTok kita.
4: Bener.
5: Iya kan?
4: Di sini di sapa-sapa aja. Ya.
5: Betul sekali.
4: Buat sahabat suara semuanya, kita udah ada di ngobras ya. Ngomongin cinta kayaknya emang gak bakal ada habisnya. Itu adalah template kata-kata yang biasa diobrolin sama orang ketika mengobrolkan masalah cinta.
5: Karena cinta selalu akan ada di waktu yang akan. Assalamualaikum.
4: Cinta bisa datang di waktu yang tepat dan tidak tepat.
5: Nah,
4: ya kan?
5: Betul sekali.
4: Nah, cuman masing-masing dari kita itu punya bahasa cinta. Hari ini
5: bahasa
4: kita
5: cinta.
4: Akan membahas tentang love language.
5: Love language. Kalau ngomongin love language, bahasa cinta, pasti kamu apa ya? Punya salah satu
4: dari kelima itu.
5: Yes. Love yang language kayaknya aku banget nih. Aku
4: dominannya
5: lebih
4: dominannya ke apa kamu ceritanya.
5: Aku ceritanya aku lebih ke physical touch,
4: physical attack, aku sukanya menyerang.
5: Physical attack. Aduh. Ikut fisik 100 aja tuh. Ya kan?
4: Ya kan?
5: Atau aku receiving gift.
4: Nah, receiving gift.
5: Nah.
4: Receiving money juga ditambah sekarang tuh.
5: Iya
4: gift
5: deh.
4: Gift tuh masuknya ke money kali ya.
5: Semuanya.
4: Pokoknya menerima tuh.
5: Iya kan? Apa? Menerima semua yang dikasih.
4: Betul.
5: Mau itu nasi bungkus itu juga receiving gift.
4: Betul.
5: Receiving iya kan? Gifts. Iya nggak sih, benar nggak sih resi
4: bener ringgit? Jadi katanya, nah nanti aja kalau ngomongin katanya kita bakal punya penjelasannya tentang ini semua.
5: Ya. Tapi jadi, siapa tuh ada lagi gitu yang nonton tuh kayaknya
4: cucururut.
5: Cucururut.
4: Ini lagi happy nih. Lagi
5: Sari happy. Sari Julita. Nah. Di
4: hari Juli Abah Kila.
5: Abah Kila luar biasa, welcome Abah Kila from Handil.
4: Handil
5: lah semalam tuh Abah Kila. Ulun kan diingat ih.
4: Erwin M.com.
5: Erwin M.com, mantap. Selamat pagi, boleh.
4: Kabarnya kayak apa di wadah Bubuhan Pian nih, kabutnya aja.
5: Iya, gimana kabutnya nih di daerah-daerah Bubuhan Pian.
4: Waalaikumsalam, Asari Julita ngomong assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Kasari. Kenapa tuh? Oh, Abah Gila langsung emot api.
4: Api.
5: Ngeri wana.
4: Faya.
5: Kabut banar, jadi di mana Kasari kabutnya?
4: Kabur banar sih, Den.
5: Oh, kabur banar. Kabur kamera kami kah? Toknya apa nih? Waduh.
4: Foto kita blur.
5: Foto kita blur.
4: Nah, hari ini sahabat suara kita ngomongin tentang love language ya. Ini buat teman-teman TikTok yang baru
5: yes,
4: aja masuk
5: yes,
4: ya.
5: Yes.
4: Jadi kan kita ada makin tebal kabutnya mangai lawan cilai.
5: Nah.
4: Erwin M.com.
5: Di mana tuh?
4: Dia di mana position?
5: Di mana sih posisinya Bang Erwin? Bang Erwin M.com. Aduh, tapi ini kan biasanya nih lo kayak bubuhannya nih kan. Mm-hmm. Apalagi nih Abah Kila. Nah, Abah Kila ini kan masuk angkatan lawas juga nih.
4: Yeah.
5: Nah, boleh kan ada diceritain love language-nya Pian nih apa Abah Kila?
4: Bahasa cinta.
5: Bahasa cinta aja.
4: Kita mengenal 5 bahasa cinta dulu ya.
5: Mengenal 5 bahasa cinta ada apa dulu?
4: Yang pertama itu ada

0: Okay, tadi ada physical touch.
1: Attack. Physical touch.
0: Kemudian word of affirmation. Kalau physical touch tuh biasanya senang berhubungan dengan fisik ya. Jadi sentuhan,
1: dipegang.
0: Ya. Terus kalau yang
1: bergandengan kedua, bergandengan tangan gitu. Ya.
0: Terus yang kedua tadi word of affirmation itu berarti lewat kata-kata.
1: Sukanya
0: dipuji.
1: Sukanya dipuji-puji.
0: Gitu. Ada apa lagi?
1: Receiving gift.
0: Receiving gift. Yeah. Sukanya tuh menerima.
1: Oh, yeah.
0: Hadiah-hadiah macam tuh ya.
1: Terus apa lagi?
0: Receiving gifts ada dua lagi nih. Satunya lagi apa ya?
1: Slip of tongue. Keserimpet-serimpet mulu.
0: Aduh, apa mau?
1: Kamu sambil cari, aku sambil nyapain nih. Katanya si Erwin ini dari Muara Teweh, Cil, Mang. Wah,
0: gila. Oh, quality time, Di.
1: Oh, quality time, nah, nampak.
0: Makanya waktu ya, maksudnya memanfaatkan waktu bersama-sama.
1: Terus yang satunya terakhir?
0: Act of service.
1: Harus cepat gesit. Cepat.
0: Pokoknya melayani. Supaya itu melayani gitu. Nah, ini kita
1: kita sapain dulu aja. Tuh. Katanya Erwin ini dari Muara Teweh.
0: Wah.
1: Gelo, ini terjauh loh. Keren banget. Keren banget, ini terjauh. Thank you banget.
0: Kemarin juga kan suami saya dari Buntok itu juga kabutnya parah banget.
1: Iya.
0: Berarti Muara Teweh juga sama ya.
1: Bener.
0: Nah ini kalau Kakak Sari ini di Ayani kilometer 10. Kalau 10.
1: Berarti dekat rumah aku nih.
0: Bener.
1: Iya.
0: Tetangga.
1: Kan rumah aku di pal 8.
0: Bener. Tuh tadi itu 5 ya yang udah disebutin.
1: Yep.
0: Physical touch, a word of affirmation, quality time, work. Receiving gift, sama
1: dan act of service.
0: Kamu yang mana tuh? Gabung ya.
1: Abis ini kita.
0: Dibul ya.
1: Yeah.

0: suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Yay, selamat pagi buat kakak Lina Ansori ya.
0: Yes.
1: Karena aku sudah menjalani pernikahan selama 17 tahun, jadi love language aku quality time. Jalan cuma berdua aja.
0: Asik.
1: Ya, harus ada momen-momen gitu ya, berjalan berduaan gitu.
0: Karena biasanya seperti yang ini ya, maksudnya yang udah dijalanin sekarang nih juga kan kebanyakan jalan-jalan nih sama anak dulu.
1: Bener.
0: Nih. Udah jadi lupa gitu loh, kayak jalan berdua gitu.
1: Yes.
0: Itu pun kalau misalkan jalan berdua, kalau misalkan pengen nonton bener, biasanya.
1: Bener.
0: Iya kan? Pengen yang enggak ada di mohon izin ya, bukan maksud bocil ini mengganggu enggak, cuman betul, kayak supaya kitanya nontonnya enak aja gitu.
1: Benar, biar kondusif aja situasinya kan juga.
0: Kalo ada Zainal juga nih yang udah gabung. Halo, selamat pagi Zainal di TikTok.
1: Pagi.
0: Gimana kabarnya Zainal ini ya?
1: Zainal.
0: Sebelum menunggu yang juga bakal komen-komen di live TikTok kita pengen bacain dulu yang
1: live
0: udah
1: live report dari sahabat suara kita. Yoi, ya.
0: Yoi, yang ada di WhatsApp nih.
1: Gohan tuh.
0: Gohan dulu, katanya dia menuju bandara kabut tebel. Mudah-mudahan aja enggak ini ya. Mudah-mudahan aja enggak apa sih namanya?
1: Enggak mengganggu
0: traffic ya, penerbangan bener. Ya.
1: Terus juga ada Pia ya.
0: Iya, selamat pagi Siti Supia.
1: Kok aku enggak sopan sih? Ibu Siti Supia.
0: Ibu Siti Supia, selamat pagi.
1: Katanya kondisi kabut melanda ya saat ini, ngerasanya sama mau request katanya lagu Nina Fis. Oke. Okay.
0: Yes, terus juga ada salah satu Sohibul Bait kita nih.
1: Rafif.
0: Ada Rafif.
1: Maaf.
0: Untuk tema kali ini tidak relate katanya, tapi itu pada sentuhan fisik aja pas ulun maba sama binian kenalan ulun. Di FB yang pernah mengisahkan sebelumnya itu just status itu
1: just status pacar orang. Heh, karena kalau dianggap suah.
0: Ada kawa ya. Dianggap suah jar kalau suah itu kalau ulun bujuran bisi pasangannya. Nah, kawa ulun gabung nih. Ayo ja mudah-mudahan pian mendapatkan pasangan halal. Ya, langsung
1: yang iya itu yang halal-halal
0: iya.
1: Juara
0: Pep. Nah, ada Lingwong.
1: Siapa?
0: Ada Lingwong di TikTok. Quality time gua di saat menunggu antrian di Pertalite. Nikmat mana yang kau dustakan? Sepanjang apa sih antriannya?
1: Woi. Kita pengen tahu dong ya. Ternyata quality time-nya selama antri Pertalite ya.
0: Iya, oh jadi gini sa, quality time-nya dia kan nunggu di Pertalite gitu. Kalau naik motor kan bisa berduaan.
1: Betul.
0: Kalau di mobil kan bisa samping-sampingan. Betul. Gitu ya, lengongnya. Ah,
1: bisa samping-sampingan dong.
0: Mantap ya. Juga imak nih strateginya. Hari-hari orang ke pembensin terus jar biniannya mah apa nih? Jar.
1: Apa nih cuma antri terus
0: ya. Ih.
1: Nikmat mana yang kau usahakan ya, Bang?
0: Ih, hari-hari ke pembensin sekalinya melangsing.
1: Tahu kenapa namanya ini langwang ya lo?
0: Kenapa?
1: Hah? Melangsir. Kaliannya. Yang wong.
0: Aduh.
1: Kita try to back to the topic kan.
0: Yes,
1: ini
0: betul.
1: Tentang love language.
0: Love language. Love language ini emang baru muncul-munculnya kayaknya ini aja ya.
1: Baru-baru pas
0: Gen Z ya.
1: Pokoknya di eranya Gen Z udah mulai gede ya. Beberapa waktu yang lalu lah, beberapa tahun terakhir lah ini iya. Mulai digaungkan karena ternyata mengetahui bahasa cinta ini katanya bisa membantu kita juga nge-treat pasangan.
0: Nah, nge-treat gitu.
1: Anak.
0: Betul. Tadi kan udah disebutin juga tuh 5 ya. Ada 5 jenis bahasa cinta yang bisa
1: cabang bahasa cinta.
0: Bahasa cinta, betul. Yang bisa diaplikasiin ke berbagai jenis hubungan.
1: Betul.
0: Yang pertama nih ada words of affirmation.
1: Iya.
0: Nah, apa itu artinya, Sa?
1: Words of affirmation.
0: Yes, affirmation. Word of affirmation.
1: Jenis bahasa cinta yang mana buat kamu bisa senang dengar kalimat-kalimat yang positif.
0: Nah,
1: misalnya bentuknya tuh pujian, apresiasi. Nah, kalau misalkan kamu itu bentuk bahasa cintanya adalah word of affirmation. Kalau misalnya mau dikritik atau mau di
0: hidup apa? Aksesa gitu.
1: Enggak. Nah, mesti dipuji, disembah dulu. Enggak. Harus gini, enggak bisa langsung kayak kamu harus gini. Enggak bisa, enggak jalan sama orang word of affirmation itu.
0: Oh.
1: Harus kayak misalkan kamu sebenarnya udah bagus banget kerja kamu, tapi kamu harusnya nambahnya di bagian ini. Nah, dia bakal senang kalau kayak gitu, oh, treatmentnya. Gitu.
0: Treatmentnya berarti
1: misalnya
0: ya.
1: Misalnya kalau suami ke istri, istrinya word of affirmation. Ternyata masakannya hari itu mungkin asin banget.
0: Wah, pokoknya nyaman tuh bang. Inilah makanan terenak yang pernah kumakan di seluruh dunia ini.
1: Jadi mungkin kayak selama ini sebenarnya masakan kamu enak, tapi kok hari ini kayaknya ada yang ini ya, kayaknya terlalu asin. Nah gitu, nggak bisa kayak masin banget.
0: Eh, wah pengin. Wah, haur menggas aja, haur menggas aja. Kada uyuh kan, kakak-kakak itu tuh nah.
1: Ih. Yang kedua ini adalah quality time.
0: Yes. Nah, ini tadi yang Kalina ya.
1: Lina.
0: Quality time. Lina, kan, betul, Kalina.
1: Iya, Kalina sama Kak ini, La Liang. Liang Wang.
0: Liang Wang.
1: Walaupun quality time-nya agak berbeda ya. Satunya suka jalan berdua, yang satunya kan tadi di pom bensin.
0: Ih, ketujuh melangsir.
1: Masa cinta yang melangsir bensin ya Allah.
0: Cintaku terhalang pom bensin. Ya.
1: Nah, kalau ini di quality time, ini buat orang-orang yang seneng nikmatin waktu sama orang tercinta. Karena bahasa cinta ini lebih fokus sama kualitas waktu yang dihabiskan sama pasangan. Nah, terus katanya kalau di anak-anak ya, misalnya yang kita punya anak nih one day ternyata dia kuliahnya di luar negeri misalnya, gitu ya, atau luar daerah gitu ya. Kalau orang-orang dengan bahasa cinta quality time, saat dia tidak bisa bertemu, katanya dia akan sering banget video call. Untuk ngabisin waktu itu. Itu juga termasuk ternyata video callan itu juga termasuk quality time.
0: Oh, berarti selama ini yang kamu lakukan benar aja, Marsha.
1: Ya, itu ya itu tadi. Maksudnya kadang-kadang kan ada orang yang suka quality time. Terus dia sukanya video call, misalnya gitu ya. Ini bukan tentang Marsha ya.
0: Orangnya lagi begawi. Orangnya lagi begawi, kita hapaki di sini. Astaga.
1: Nah, agak susah jika satunya misalnya adalah sukanya quality time, tapi yang satunya ini lebih suka misalnya apa? Act of service misalnya gitu ya. Oh, gini deh. Kan satunya word of affirmation, satunya act of service. Satunya enggak terlalu suka ngomong tapi melayani, yang satunya tuh sukanya dipuji banget gitu. Jadi pokoknya menurut yang si act of service nih, cara mencintai seseorang itu adalah dengan melayani. Nah, jadi sebenarnya bahasa cinta ini juga berlaku untuk dirinya sendiri. Jadi bukan hanya orang ke dia, tapi dia ke orang juga akan kayak gitu.
0: Betul.
1: Jadi misalkan dia suka dipuji ya, dia pasti akan suka muji-muji orang juga. Terus kalau misalkan dia sukanya melayani, ya dia bentuk pelayanan lah yang menurut dia adalah yang paling menunjukkan rasa kasih sayangnya dia.
0: Nah, itu dia. Nah,
1: kalau udah beda kan susah nih.
0: Susah. Yang satu pengennya gini, yang satunya pengennya gitu.
1: Betul, enggak ketemu, tapi
0: ketemu.
1: Kalau dicari tahu, nah mungkin bisa. Oh, ternyata dia memang begini. Orangnya bisa kata banyak pandir tapi pang act of service.
0: Asik. Ya, tapi ada tuh yang memang ketujuh kalau kulihat lah para perempewang ini. Perempewi ini lebih suka di act of service ya.
1: Itu kayak salah satu cabang bahasa cinta yang kayak disukai juga sih.
0: Kayak ibaratnya hendak keluar dibukakan lawan. Iya lo, hendak makan disuapi. Kalau juga kalau lah sambil menyuapi. Hendak makan ibaratnya dibasohakan tangannya. Tapi kayak ini bilang saya menyuruhnya, silah tangannya apa gerang, udah basohakan lah ya.
1: Tapi suka, tapi cinta.
0: Tapi aja, cinta, kasar kakak, tapi aku sayang.
1: Tapi gak tahu ya, kalau menurut kamu sendiri, apakah cewek itu semuanya word of affirmation? Menurut aku rata-rata iya sih.
0: Maksudnya tidak berlaku bagi istriku.
1: Gak bisa banget kayaknya kalau cewek itu kayak yang, ya di pendengaran harus di ini banget, di treatment banget di pendengaran.
0: Intinya sih sebenarnya bukan word affirmation sih, tapi kalau sekarang aku tuh kayaknya kalau word affirmation tuh kayak udah kayak kada mempan lagi kayak tuh si biniku tuh.
1: Udah biasa aja lah.
0: Ya. Kayak udah biasa aja. Iya tuh lebih ke quality time sama act of service.
1: Betul. Karena kan namanya cara komunikasi seseorang itu kan emang beda-beda banget ya. Tapi kalau misalkan menurut aku juga ya dia, kalau kita memaksakan si bahasa cinta ini harus terwujud.
0: Iya.
1: Repot juga.
0: Repot, beb.
1: Jadi bukan masalah harus terwujud, tapi kita harus ngerti. Oh, nah, tandanya si suami sayang nih ketika dia act of service sebenarnya.
0: Yoi.
1: Jadi walaupun kita word of affirmation, kita tidak harus menuntut dia untuk selalu
0: word of affirmation juga
1: memakani atau, itu.
0: Betul. Tapi kita bisa ngelihat dari bahasa cinta dia nih, kayak dia nyiapin apa segala macam. Nah, itu artinya
1: kecinta-cintaan tuh berarti.
0: Dia lagi bersihin rumah. Nah, kah,
1: itu udah.
0: Lagi bersih simpun, habis itu nyiapin makan apa segala macam. Itu berarti adalah bahasa cinta dari seorang pasangan kamu. Betul. Melalui act of service.
1: Melalui bahasa cintanya dia.
0: Nah, begitu. Itu dia.
1: Menarik, menarik, menarik, menarik.
0: Kalau kamu sahabat suara.
2: Ini siapa tuh?
0: Ica banget.
1: Ica banget.
0: Hai Ica banget. Kamu bahasa cintanya apa nih Ica banget?
1: Kalau leh tahu.
0: Leh tahu enggak.
1: Kalau kamu mau tulis, tulis aja nih, kita bacain.
0: Salamnal.
1: Lam lam.
0: Lamnal.
1: Yeah.
0: Yeah. ASL.
1: Kayak slow motion gitu ya.
0: ASL, age, sex, live.
1: Live.
0: Aku anak timbul ke.
1: Kakak Rafif, gak ada nih lagunya nih.
0: Iya Kakak Rafif tuh. Ada boleh mau lagu yang lain?
1: Aku yang aku puter aja yang Ebit GAD, Adera sama Segara.
0: Boleh.
1: Elegi. Tapi abis lagu Miley Cyrus, aneh banget gak sih?
0: Aneh banget gak sih? Aneh banget gak sih? Kamu puterinnya setelah lagu Miley Cyrus, jangan juga. Jangan juga dong.
1: Aduh, gak masuk tuh playlistnya.
0: Oke deh, sama suara. Gimana? Apa tuh?
1: Enggak.
0: Ada yang mau gabung pagi ini?
1: Mau teli-teli?
0: Teli-teli boleh.
1: 0811-993-901. Kita tunggu, kita puterin dulu dari lagu di request sama Ibu Siti Supiah ya.
0: Siti Supiah.
1: Ibu Siti Supiah ya. Ini Fis Naina.
0: Nina.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Guys, hah? Itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
9: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
9: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: 99,1 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat suara.
1: Mantap banar, aku mau bati berita-berita di Banjar nih. Nang menakar lebih penting, kada penting nih. Rame ternyata mau diupati lah salah. Masalah, masalah haro konten-konten. Nop.
0: Tapi kalau udah kita ngikutin, kayak kita tuh energinya juga jadi keserap gitu loh.
1: Uyuh lo jadinya lo.
0: Iya, uyuh. Aku memilih untuk jangan deh, jangan masuk.
1: Tapi kadang kayak aku ini sudah belum.
0: Belum.
1: Santai. Aku ngobrol-ngobrol dulu lah kayaknya di kota. Kalau masuk ke Kenny Losa, bilangnya kita melihat sebuah sesuatu yang kayak yang
0: sebuah sesuatu
1: yang menurut kita tuh patut untuk diperbincangkan.
0: Yes.
1: Tapi di kalangan kita aja.
0: Iya, betul. Internal.
1: Internal aja. Menurutku sah-sah aja sih kita tuh harus tahu gitu nah.
0: Info-info.
1: Kadang kalau terlalu tertutup tuh kita ngalih juga. Hanok berinteraksi sama orang-orang.
0: Betul, gak nyambung.
1: Kada nyambung, Boyai.
0: Kamu tahu lah yang ini kisah. Hah? Apalah, malah ulang lagi dong dari awal.
1: Nah,
0: kan
1: males ya. Mengisahkan pulang. Bener. Ya lo. Kadang ada juga rasa seorang tuh kada nak tahu lalu, Say. Modelnya tuh kayak yang sudah ya dah.
0: Aku tutup telingaku.
1: Aku akan menutup aku telinganya. Sekalinya ada yang membuka tutupan telinga Anda nih, membisiki.
0: Anu
1: kini bah. Sampaikan Anda juga akhirnya padahal Anda sudah menutup telinga kayak itu nah. Kayak tutupan anu jalur cerita tuh lah.
0: Mungkin ya, kita mungkin enggak bisa hindari info-info hadir di telinga kita. Tapi mungkin kita bisa
1: menyaring
0: dan ngefilter dan bereaksi lebih baik aja atas apa yang sampai di telinga kita. Mungkin gitu kali ya.
1: Oh iya bener kasih desih kalau misalkan melihat orang nang bakal lahir hari-hari itu.
0: Dan itu kayak berepisode-episode ya. Maksudnya hari ini berantem sama ini, besok berantem sama itu, besok berantem sama itu capek banget.
1: Uyuh.
0: Tapi mungkin di dunianya orang lain ya.
1: Yeah.
0: Saya itu kan dunianya kita. Jadi ya. Orang lain mungkin itu, dia merasa harus diluruskan.
1: Harus diluruskan.
0: Harus clear
1: nih, bener, kayak apapun caranya bener. Kayak gitu nah. Ya, memang sih karena setiap kita kan kadang pasti ada sudut pandang yang berbeda.
0: Betul.
1: Loh. Gitu nah. Mungkin kalau misalkan ada yang melihat bah, uyuhnya iya urba kelahi terus. Tapi ada juga melihat yang sama mungkin pandangannya lawan.
0: Betul.
1: Pandangan Sidin kayak.
0: Betul.
1: Wah, ini harus, memang harus dilawan
0: gini-gini nih. Soalnya apalagi pernah memiliki masalah dengan orang yang sama misalnya.
1: Wah, iya.
0: Pasti jadi banget tuh. Rabi banget tuh.
1: Tapi kalau musuhnya yang itu ulun ke Bapak. Sikat aja. Ulun mendukung dari belakang.
0: Tuh sahabat suara ya. Ya itu tadi ya. Kita hidup di dunia ini kan hidup di dunia ini kan berdampingan.
1: Aduh,
0: iya. Penting juga kita mengetahui bahasa cintanya orang-orang.
1: Yoi.
0: Ini masuk juga nih. Mungkin bahasa cintanya itu care misalnya gitu ya, caring sama orang. Jadi dia bawaannya tuh pengen klarifikasi.
1: Iya. Yeah.
0: Karena dia tahu sesuatu diklarifikasi gitu bisa juga gitu. Macam-macam makanya word of affirmation lagi. Bahasa cinta kan ada 5. Jadi masing-masing itu punya maksud dan tujuannya sendiri. Kita akan terhubung dengan
1: seseorang pakar cinta.
0: Bentar ya. Dia tahu enggak sih ini bakal langsung on air tahu kan ya? Okay, sudah? Okay. Halo. Halo.
1: Wah, Dendi.
0: Lain orangnya. Lain orangnya.
1: Kok suaranya mirip banget sama Dendi?
0: Mirip banget ya. Halo, kamu dengan siapa di mana, Kak?
2: Dengan Marco di Sultan Adam.
1: Marco di Sultan Adam. Oke, Marco, gimana kabar ayah Kick Andy?
0: Kick Andy gimana kabarnya?
2: Baik. Ayah kebetulan malam tadi pulangnya agak malam, nggak tahu mana.
1: Wadaw, itu nggak dilihatin tuh bapak nggak dilihatin tuh pulangnya terlalu malam.
0: Itu habisnya nggak gimana tuh ya?
1: Itu pulangnya pakai kursi roda apa enggak?
0: Aman ya Marco ya?
2: Aman kok.
1: Aman.
2: Dia jago kayaknya dia.
0: Udah jago kayaknya.
1: Sial mirip lagi bener suaranya kayak Marco.
0: Marco, aku mau tanya, kita hari ini pagi ini tuh ngebahas tentang 5 bahasa cinta.
1: Yogi.
0: Atau love language. Kamu sebagai pria sejati, memandang love language ini tuh penting gak sih sebenarnya buat kamu? Itu dulu deh.
2: Sebenarnya sih, menurut aku itu penting sih. Love language itu penting sih karena itu kan gimana cara kita nyampein perasaan sama perhatian kita kan ke pasangan gitu. Iya, jadi penting sih tapi ada minusnya juga sih kalau si pasangannya, tapi ada plusnya juga sebenarnya, plus minus sih. Betul. Karena kalau nggak cocok di love language-nya, nggak kena itu di pasangan, pastinya kan nggak akan kerasa di pasangannya.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Tapi kamu
2: pernah,
0: tapi kamu pernah punya pengalaman gak sih kayak punya cewek tapi rasa cintanya tuh beda jauh sama kamu?
1: Nah,
2: iya pernah banget, pernah banget.
0: Nah, waktu itu gimana ceritanya? Ceritanya gimana tuh, Marco?
2: Jadi ceritanya, cerita singkat aja ya, takutnya orangnya dengerin radio gitu kan. Takutnya orangnya dengerin di, apa suara.
1: Eh gak apa-apa kali,
2: Enggak, karena dia kenal banget sama suaraku.
1: Oh.
2: Walaupun namanya kan Asli. Si Asli nih namanya. Asli.
1: Namanya si Asli banget nih. Si paling Asli nih, namanya Asli banget nih, Marco nih.
0: Singkatnya gimana?
1: Singkatnya gimana, Marco?
2: Nah, singkatnya kami itu hubungannya LDR.
1: Oke.
2: Okay. Nah, sedangkan si dia ini itu love language-nya adalah physical touch sama yang suka lama-lama. Iya benar.
0: Oh. Suka lama-lama.
1: Jadinya suka lama-lama apa lu? Woi.
0: Suka lama-lama bersama gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Terus physical touch dan quality time. Lanjut.
2: Iya. Jadinya itu dia enggak kesampaian kan si love language-nya dia, akhirnya hubungannya makin renggang gitu, gitulah.
0: Gitu.
2: Makin banyak dibikin-bikin lah masalahnya.
0: Aduh.
2: Gitu.
0: Oh gitu. Kalau kamu sendiri love language-nya apa, Marco?
2: Kalau aku love language-nya word of affirmation sama
0: dua ya.
2: Apa sih yang ngasih-ngasih
1: receiving gift,
2: hadiah-hadiah gitu.
0: Receiving gifts. Kamu suka-suka kasih.
2: Iya, cuman iya benar.
1: Cuman kamu bagian yang menerima hadiahnya.
2: Ya ngasih dong.
1: Oh gitu.
0: Giving a
2: gift. Iya dong.
1: Giving ya.
0: Receiving giving. Oh gitu.
1: Tuh ternyata word affirmation ya.
0: Betul.
1: Kayak,
0: berarti kamu suka pujian, suka apresiasi,
1: suka memuji.
2: Suka memuji, suka memuji.
0: Puji dan dipuji.
2: Cantik. Kayak reflek aja. Gitu.
1: Was. Siap kayak reflek ya. Enggak bisa kayak lihat cewek cantik langsung kayak cantik apa?
2: Sudah.
0: Halo, Marco, kamu mau request lagu apa pagi ini?
2: Mau request lagunya 10 to 5 ada enggak?
1: 10 to 5 ada.
0: Yang mana? Ada yang You, ada yang I Will Fly.
1: Macam-macam.
0: Apa aja?
2: Apa aja deh, dipilihin
0: okay,
2: aja.
0: Oke deh.
1: Marco.
0: Iya, Marco.
1: Marco, bentar.
0: Belum,
1: ditutup. Marco, kamu masih di mana?
2: Apa tuh?
1: Masih di Manarap enggak sih?
2: Masih.
1: Oh. Okay.
0: Udah, kamu tahu ya?
1: Udah tahu lah.
2: Saya sering
1: ketemu dia. Saya sering ketemu kok sama dia. Hampir tiap hari ketemu sama si Marco
0: ya
1: ini.
0: Ya Allah. Ya udah deh Marco, makasih ya Marco.
1: Oke, okay, Marco, thank you.
0: Thank you.
1: Oke,
0: kita puterin aja
1: tuh,
0: ya.
1: Tuh, Marco ini juga warga Manarap, guys.
0: Benar.
1: Iya. Yeah. Hmm. Kita deket tuh rumahnya.
0: Benar. Dia takut banget mantannya denger.
1: Emang mantannya dengerin biasanya?
0: Gak tahu. Tapi apal banget katanya sama suaranya. Kayak yakin diinget banget.
1: Tapi cocok banget sih Marco ini kalau jadi penyiar di kita nih.
0: Bagus banget.
1: Diolah ya. Dikit nih bagus banget nih.
0: Suaranya megang banget ya.
1: Suaranya megang suara banget nih kalau megang. Nih suaranya megang banget nih buat acara malam.
0: Loh astaga, kenapa begitu ya? 10 to 5 you.

0: 1. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni sehat alami.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Istora Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Terima kasih sahabat suara yang sudah bergabung bersama Aksesa dan ada di jam ngobras ini ya.
1: Betul sekali.
0: Habis ini kita bakal lanjut lagi dengan inspirasi pagi-pagi. Kira-kira tokoh siapa yang akan kita hadirkan untuk menginspirasi kamu hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Ardi dan Aksesa di Suara Seru.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
3: Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara, Suara Warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia.
4: Indonesia.
6: Sambil minum kopi, yuk dengerin cerita inspiratif yang bisa datang dari mana aja. Hanya di Inspirasi Pagi-Pagi.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
1: Yeay.
0: Mood juga nih hari ini ya.
1: Betul.
0: Selain asap, air juga asin banget.
1: Nah, itu di daerah Kota Banjarmasin sekarang lagi masin Banyu nih.
0: Bener.
1: Sesuai namanya Banjarmasin.
0: Bener, tapi saya agak pusing nih sekarang.
1: Kenapa lagi?
0: Gak tau, kayaknya karena badan saya bau asap.
1: Padahal udah pakai jaket ya?
0: Gitu, naik.
1: Ternyata asap ini walaupun apa ya maksudnya, dia kan di udara ya.
0: Bener.
1: Maksudnya ternyata nempel juga di badan kita ya.
0: Untungnya kita masih bekerja di dalam ruangan seperti ini. Sabar ya sahabat-sahabat kita di sana yang kerja di lapangan.
1: Betul.
0: Kakak Rafif kan kasihan ya kalau kayak begini ya.
1: Aduh, ada kue putu lagi di seberang tuh.
0: Enak juga tuh.
1: Enak banget tuh ada kue putu di seberang tuh.
0: Ada
1: uang enggak?
0: Paman Putu curious ya
1: sekarang. Ada uang enggak sih?
0: Aduh.
1: Kadang.
0: Nah, cari dua kali ada duit cash.
1: Aku ada 5.000 nah.
0: Nah, tolong mana?
1: Bet.
0: Hai, cepat.
1: Kio. Paman Putu.
0: Paman Putu jual getuk juga.
1: Paman Putu, getuk enak juga tuh.
0: Enak juga
1: getuk tuh. Getuk Lindri, boy.
0: Yang cukup-cukup aja nanti sendut yang tadi ya lo.
1: Nah, mari.
0: Inspirasi.
1: Kita lupa bahwa kita sedang siaran.
0: Inspirasi pagi-pagi hari ini, sahabat suara ya. Kita akan
1: Mora ada lagi 1.000.
0: Akan memperbincangkan tentang sosok yang lagi diperbincangkan banget juga.
1: Nah,
0: baru aja nikah.
1: Mungkin

0: Aduh.
1: Bersama istri.
0: Iya, betul sekali.
1: Amanda
0: Rigby.
1: Oh, ya, paut usia cukup jauh ya. Amanda Rigby usia 34 tahun dan Haji Andre Taulani ini 52 tahun.
0: 52, berarti selisihnya adalah 22 tahun.
1: Kurang lebih.
0: Kurang lebih ya, selisihnya 22 tahun itu artinya ya buat Anda yang merasa jodohnya belum ketemu,
1: Sabar. Iya.
0: Walaupun sebenarnya kita sudah tahu. Kita masuk Andre Taulani aja nih. Andre Taulani mantap sekali ya.
1: Andre Taulani dulu awalnya kita taunya cuman dia tuh vokalis band Stinky kan.
0: Oh, 18 tahun dia di Bujurabah, gila.
1: Apanya 18 tahun?
0: Selisihnya 18 tahun.
1: Oh, salah hitung kita.
0: Salah hitung kami.
1: Entar rela lah.
0: Nggih.
1: Andre. Andre, ini kan memulai karirnya itu sebagai seorang vokalis band Stinky. Namanya melejit lewat lagu Mungkinkah yang dinyanyiin sama Ardi tadi dan juga
0: Betul.
1: Jangan Tutup Dirimu.
0: Nah, itu dia.
1: Jangan Tutup
0: Dirimu.
1: Tuh.
0: Nah, dan setelah namanya besar bersama Stinky, perjalanan Andre ternyata belum berhenti di musik. Dia juga kemudian keluar dari Stinky di tahun 2008 dan ngelanjutin solo karir, Sa.
1: Benar.
0: Setelah itu, dia juga masuk ke dunia acting dan di film pertama dia tuh yang Kiamat Sudah Dekat tuh.
1: Betul.
0: Yang tahun
1: debut
0: 2003. Betul. Di situ dia kurus banget cuma sih.
1: Kurus banget.
0: Terus juga pernah main sinetron-sinetron juga. Benar. Ya kan? Terus juga ya, itulah dulu awal mulanya trivianya.
1: Sebelum akhirnya kita mengenal beliau sebagai seorang komedian.
0: Betul ya. Sekali. Lawakan-lawakannya emang mantep banget sih beliau.
1: Mantep banget sih, memang so funny.
0: Yeah, so funny sekali.
1: Kita lanjut lagi nanti bahas tentang Kang Andre Taulani.
0: Yep.
1: Ya, kita dengerin dulu aja karya-karyanya Stinky nih, Jangan Tutup Diri.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Menjer masih 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, Koldiak Eksplorasi. Nemenin pagi kita hari ini ya.
1: Yes.
0: Gak kerasa udah jam 9 lewat 25 menit ya.
1: Udah setengah 10 malah ya.
0: Bener.
1: By the way, udah ada yang gabung aja nih di TikTok. Ada Muhammad AB, ada Muhammad Isra Yudi, terus juga ada siapa lagi tuh? Ada Evan. Ini ada nih, Evan bergabung baru aja.
0: Teringin kita makan tuh. Makan sebanjaran.
1: Iya.
0: Buras kamu.
1: Iya, Isra Yudi ini Asbun. Untung kamu kawan kok. Gak ada apa-apa, aku sama ti Asbun. Noh juga sama ada sikung tasisit mikrofon.
0: Handphone. Sama suara kita ya. Ngomongin lagi tentang Andre Taulani.
1: Yes, ya. Andre Taulani.
0: Aku pertama kali tahu dia di
1: yes.
0: Di Belantara.
1: Di Belantara Musik Indonesia. Benar ya, waktu itu awalnya kupikir Andre ini ya hanya sebatas seorang vokalis band aja gitu loh. Betul. Karena kalau dilihat dari ininya pun juga kayak ini orang kagak ada lucu-lucunya deh.
0: Belum.
1: Karena kan dulu tuh kan dia emang terlihat cool banget ya.
0: Cool banget secara vokalis band.
1: Vokalis band, terus juga tinggi, orangnya ganteng. Betul. Lagi ya kan.
0: Terus juga menurut penuturan sekitarnya ya.
1: Yoi.
0: Dan juga Kemuto Firdaus, pengacara Firdaus.
1: Betul sekali.
0: Dia bilang kan dulu teman mainnya Andre juga ya. Maksudnya teman main di lingkungan di daerah Kebon Jeruk.
1: Oh iya gitu. Ya. Emang temenan.
0: Ngumpul-ngumpul gimana sih kalau kayak kita juga.
1: Oke, okay, kita menongkrong-nongkrong
0: gitu lah. Oh. Ya, anak-anak band kayak gitu. Tapi kata dia kalau Andre tuh lagunya yang slow-slow. Hmm. Kalau dia kan lagunya yang rock-rock gitu kalau Firdaus. Yeah. Nah, dia bilang dari dulu Andre juga udah have banget orangnya.
1: Oh.
0: Dulu udah bawa mobil apa, dia baru bawa motor apa.
1: Oh, gitu.
0: Jadi emang udah yang gak heran lah gayanya super cool.
1: Yoi sih.
0: Anak orang berduit.
1: Iya, anak orang have ya kan.
0: Kalau dulu borju.
1: Borju, iya bener banget istilah borju lagi ya.
0: Sekarang kan have ya,
1: borju. Terus ada yang komen juga di TikTok, ada Puzzle Clash. Katanya nih OTW pulang pisau. Dua dengerin Iswara, mantap katanya.
0: Arahnya pada mau ke pulang pisau.
1: Yoi. Ya. Terus juga ada Abah Gila, pubur kedua Andre jar.
0: Nah, kada tahu Bang Ena.
1: Iya, kada kawan nah. Iya.
0: Istilah nah, menarik nih, istilah pubur kedua. Kamu puber percaya enggak sih ada nyebut pubur kedua?
1: Ada sih.
0: Ada. Pubur sekali aja.
1: Pubur tuh sekali aja.
0: Kalau kedua berarti diapain?
1: Ditambah-tambahi aja itu. Oh. Itu tuh kayak istilah aja, sah. Istilah yang menutup-tutupi bahwa sebenarnya
0: iya, misalnya mungkin puber kedua bagi orang yang setelah bercerai mungkin ingin menikah lagi ya.
1: Yoi.
0: Jadi puber kedua, dia jatuh cinta lagi maksudnya.
1: Nah itu mungkin lebih ke situ arahnya ya.
0: Lebih ke situ kali ya, siapa tadi yang ngomong?
1: Abakila.
0: Abakila yang ngomong.
1: Abakila.
0: Ditebelin tuh Abakila yang ngomong.
1: Kata Muhammad Isra Yudi, kurang mau unjun aja Haji Andre. Orang kan dahar mau unjun bang, orang keluar negeri.
0: Mau unjunnya lain.
1: Mau unjunnya kan lain, mau unjun kayak kita. Nah kayaknya mau unjun nila di periam kanan tuh kayak dah kayak itu. Ini mau unjunnya iwak lo anu. Yang kawat kok semunjun di Andre.
0: Nah. Mau mancing rezeki aja ya.
1: Yoi, lanjut kita nih bahas Andre-Andrean nih.
0: Jadi kan Haji Andre ini
1: yeah.
0: Ya, ini berangkatnya waktu akhirnya menjadi komedian itu memang yang saya tahu di Ini Talk Show ya.
1: Iya benar.
0: Itu. Saya enggak tahu duluan OVJ apa Ini Talk Show ya. Saya enggak tahu deh. Duluan OVJ ya?
1: OVJ dulu
0: OVJ
1: dong.
0: OVJ dulu terus akhirnya mereka punya talk show ya.
1: Iya, dulu OVJ dulu kan. OVJ terus OVJ-nya udah mulai ini.
0: Udah mulai stabil.
1: Udah mulai, maksudnya gak stabil tapi udah mulai ini turun.
0: Oh udah mulai turun.
1: Udah mulai turun. Abis itu kan muncullah Net TV kan. Nah Net TV baru dari Net TV itu dibikin Ini Talk Show.
0: Bener.
1: Jadi nah, OPJ itu udah gak lagi. Pindahnya ke Ini Talk Show bareng sama Sule tuh.
0: Betul.
1: Iya.
0: Terus melihat perjalanan beliau ya berkarir juga. Beliau ini emang orang yang lumayan sering. Jadi kayak maksudnya kayak dari pagi sampai malam memang syuting terus.
1: Mm-mm.
0: Jadi kata anak-anaknya tuh jarang banget ketemu. Jadi pergi berangkat sekolah kan pergi bareng-bareng tuh.
1: Mm-mm.
0: Anaknya udah tidur malam dia baru balik.
1: Yoi.
0: Saking ini ya benar-benar keras kerjanya ya.
1: Tapi Haji Andre ini pernah main di Lorong Waktu nggak sih?
0: Ah di Lorong Waktu.
1: Iya sih tadi yang ngomen tuh.
0: Oh coba kita cari aja ya.
1: Ada si siapa
0: soalnya namanya? Soalnya kalau operan tamu pendukung.
1: Oh satu jadi sebagai episode. Satu episode aja tuh.
0: Bener.
1: Beb.
0: Siapa sih kamu?
1: Recommended by Anggi.
0: Mungkin gak lama para pencari Tuhan.
1: Iya.
0: Kiamat sudah dekat.
1: Ya kiamat sudah dekat kan filmnya.
0: Bener.
1: Ini pas season ke-6 juga tahun 2006.
0: Betul.
1: Udah ngorong waktu
0: sama Deddy Mizwar ya.
1: Iya, kiamat sudah dekat tuh jadi mantu wajib Deddy Mizwar, betul.
0: Lu tau gak kalau pemeran ceweknya siapa aja ya?
1: Siapa?
0: Saskia Meka ya.
1: Saskia dia Meka.
0: Sempet kan jadi lawan.
1: Betul. Aja. Lanjut lagi nih. Andre juga pernah berada di posisi harus memilih antara pekerjaan yang lebih pasti atau mengejar karir bersama Stinky. Betul. Ketika Stinky mulai mendapat tawaran tampil di luar kota, Andre sering harus meninggalkan pekerjaannya di bank. Oh,
0: banker.
1: So, ternyata
0: dan sempat ingin mencalonkan diri menjadi ini juga ya. Oh, bupati kalau gak salah ya?
1: Iya benar.
0: Wakil bupati kalau gak salah.
1: Mungkin salah ini ya, susah ngebagi-baginya kali ya.
0: Emang udah rezekinya di sini.
1: Betul. Bener. Setelah namanya besar di Stinky, perjalanannya ternyata belum berhenti di musik. Dia kawan. Oke. Ini udah tadi nih. Nah, Sabah Suara, Andre kemudian bergabungkan dengan sama OPJ tuh tahun 2009. Andre itu sempat ragu juga katanya.
0: Ya.
1: Ketika masuk ke dunia komedi, karena latar belakangnya kan vokalis kan.
0: Bener.
1: Tapi perlahan dia beradaptasi dengan lingkungan baru, berbaur dengan Sule, Parto, Nunung, dan juga Agis Gagap. Sampai akhirnya dikenal luas sebagai seorang komedian.
0: Dan ternyata lucu banget.
1: Iya, dan di sebuah podcast bersama Sule, Andre juga nyebutin kalau OPJ ini sebagai titik balik dari dirinya yang sebelumnya dikenal sebagai vokalis, sekarang menjadi seorang komedian.
0: Papan atas.
1: Betul. Jadi dari 2009 tuh, di 2014 lagi, Andre sama Sule jadi host di talk show 2014 ya.
0: Bener.
1: Betul. Setelah televisi dia kemudian masuk lagi ke YouTube. YouTuber. Nah, jadi ada tuh Taulani TV.
0: Taulani TV.
1: Yes. Kita
0: ada podcast juga.
1: Podcast ngulik-ngulik rumah orang, betul, segala macam.
0: Sama dia juga suka koleksi ini ya. Motor-motor antik, mobil-mobil antik gitu.
1: Iya, mobilnya banyak banget.
0: Jual beli juga.
1: Jual beli, mobilnya banyak banget.
0: Tapi
1: tuh
0: dia punya parkiran sendiri ya. Jadi kayak yes, ini khusus buat parkir.
1: Ini khusus buat parkir mobil. Oh my god, aku kalau ngeliat rumahnya itu kayak wah, ini mah bukan rumah, showroom ini.
0: Surganya para
1: iya, surganya para pecinta otomotif ya kan. Apalagi si Gofar tuh kemarin pas ke rumahnya, wah, udah pangling banget.
0: Bener,
1: tuh.
0: Bener, udah termanjakan.
1: Yang mana katanya yang mau saya review nih, Paji ya, katanya. Gitu,
0: mau saya ulas.
1: Kan. Yang mana yang mau saya ulas nih, yang mana yang paling bagus nih, Paji gitu. Bener, katanya. Iya kan. Nah, dari harga yang murah sampai harga yang paling mahal ada.
0: Bener. Kalau kamu bisa gaul sama Haji Andre, apa yang mau kamu sampaikan sama Haji Andre?
1: Paji Andre, enggak minta mobil satu sih.
0: Tapi
1: saya pengennya jadi kru Paji aja. Biar kecipratan rezekinya. Nanti saya beli mobilnya, beli mobil sendiri aja.
0: Lewat cipratan-cipratan.
1: Lewat cipratannya Paji tapi. Nanti kalau misalnya minta mobil langsung kan kayak ini banget ya, sarkas banget gitu.
0: Bener. Tapi kamu kalau jadi krunya atau jadi asistennya gitu, kamu pulangnya cuma seminggu sekali gitu gimana? Seminggu sekali gak ketemu.
1: Nanti masa saya izin, Paji boleh gak istri saya berdiam di sini juga?
0: Paji, saya sama anak saya, istri saya borong ke rumah Paji, mau bikinkan rumah.
1: Enggak, gini aja deh, kata Paji. Lu aja yang tinggal di sini, gue yang pindah ke rumah lu, kata Paji gitu.
0: Pecah,
1: aja.
0: Pecah sih, masih ger,
1: ketawa
0: sih.
1: Iya kan, bener-bener. Pasti di.
0: Kok jadi ngatur ya?
1: Lo ya, gue yang punya rumah, lu yang ngatur, kata Paji. Gimana sih?

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
3: iya
4: ruam.
3: Tuh,
4: nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
2: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
3: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Boleh minta waktunya sebentar, Kang?
1: Mau tahu rahasianya dong, Kang Arman. Udah mondar-mandir terus sana-sini kok, nggak ada tepar-teparnya sih.
0: Iya, Kang. Emangnya nggak capek apa?
2: Wait, ini nih. Sini deh, gue kasih tahu rahasia gue biar stamina tetap on. Anti-tepar. Ini dia, Sofresh. Baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya, Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya strong pisan, eh. Tahan lama. Lo.
1: Sorry.
2: Lagi liputan gini kok, pusing dan masuk angin. Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
1: Grrr, beneran fresh loh.
2: Jelas dong. Ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan Sofresh.
3: Badan seger bugar. Grrr.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food, kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara,
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Yes, masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ini ada Urak Batis Banjarmasin alias Bang Najib. Ah, lamanyo kita tak bersuo. Kak Ardi Muas Badar semangat terus, Kak Agi semangat.
1: Thank you.
0: Jangan kadingat ngopi. Wah, ini Kak Najib nih pengusaha kita nih, mantap sekali. Dengan kerupuk Haji Acan ya.
1: Masih online dia.
0: Yoi. Kerupuk Haji Acan abangku, mantap terbaik.
1: Roy Dumplak, halo selamat pagi.
0: Yes. Hati-hatilah bila hendak menuju yang anggang ke pagi hari, apalagi pagi hari katanya.
1: Betul, hadil pindah banget hari ini.
0: Nah, sama itu Bang.
1: Sini ya Bang Abahai.
0: Pagi hari ini Kota Banjarmasin kabut asap karhutla, semoga lekas pulih Bang Ardi dan Kak Ageko, kita yang berdua yang pulih. Kan yang pulih harusnya Kota Banjarmasin. Iya dong. Pinandu terus nih sama abangku, selalu support mulai dari iRadio sampai Iswara. Wah, mantap sekali abangku nih.
1: Kita yang pulih ya.
0: Kita yang pulih ya, Beb. Kok kita yang pulih ya, Beb?
1: Berarti kita agak sakit juga nih, Pak.
0: Semoga lekas pulih banget.
1: Iya. Makasih ya didoain pulih.
0: Amin, kita doain balik. Semoga Kota Banjarmasin lekas pulih.
1: Benar.
0: Nah,
1: udah deh kalau gitu ya.
0: Ayo sudah.
1: Andre Taulani ya, ya gitulah orangnya.
0: Wah,
1: ya.
0: Andre Taulani ini mantap dah.
1: Gacor.
0: Intinya 85-15.
2: Udah nambah dong inspiratif paginya. Besok gabung lagi ya di Inspirasi Pagi-Pagi.
3: Sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung, dikirim salam.
1: Ya, suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Saatnya kirim salam, boleh banget di 0811 993 901 ya.
0: Yeah. Nih Bang Najib mau kirim salam kah? Atau siapa nih yang lagi live di TikTok? Yuk kirim salam yuk, buat siapa aja?
1: Capcus,
0: Abah Kila, atau mau kirim salam? Terus juga Roy Dumplak juga kalau mau kirim salam boleh banget. Ada siapa aja sih lagi yang nonton kita tuh? Kita sapa-sapa dulu dong. Oh, di sini aku gak bisa ngebaca nih.
1: Ada Kak Galang Vergewan.
0: Oh, ada Kak Galang. Kak Galang, halo, selamat pagi Kak Galang. Kamu
1: bisa ditelepon enggak?
0: Bisa ditelepon enggak nih?
1: Masih ngotot mau teleponnya.
0: Masih bisa ditelepon enggak nih jam sekarang? Kita akan coba telepon Kak Galang di tengah-tengah hari kayak ini. Jam-jam 10.
1: Apakah udah busy or not?
0: Apakah
1: busy?
0: Are you busy or not? Are you iya. Dia ini kayaknya cuma nonton aja nih. Kayaknya volumenya dikecilin juga.
1: Parkir. Oke, sahabat suara ditunggu ya untuk kirim salamnya.
0: Yes, betul sekali sahabat suara.
1: 0899 33 9 01.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
1: Yeah.
0: What happened hari ini?
1: Aduh, hari ini macam-macam sekali.
0: Bener, kayaknya orang lagi banyak masalah ya.
1: Sebenarnya
0: kayaknya setiap orang pasti punya masalah gak sih?
1: Setiap orang tuh pasti punya masalah ya kan. Dan
0: bener,
1: bagaimana cara kita untuk menyelesaikan sebuah masalah itu, itu juga merupakan sebuah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, agar kita bisa memecahkan masalah itu.
0: Betul, agar itulah kita lebih dekat lagi kepada Yang Maha Kuasa juga ya.
1: Nah itu dia.
0: That's great.
1: Iya kan?
0: Bener.
1: Maksudnya kalau misalkan kita sudah merasa kayak kita ada masalah, ini ada apa nih sama gue nih,
0: mencoba untuk
1: muhasabah diri sendiri. Muhasabah diri sendiri, apa sebenarnya yang terjadi. Cuman maksudnya nih, kita pada kayak ini, kita bukan merasa yang ibaratnya
0: paling oke gitu ya.
1: Paling oke kada juga.
0: Tapi kan gini ya, kalau kita flashback lagi, kita pernah mengingat seorang Marshanda gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dengan apa yang dirasakan sama dia, ternyata beliau memiliki bipolar seperti yep. itu. Dan saat ini saya ngelihat dia tuh bener-bener seru banget tau. Dia baru mau belajar berkebun, dia bikin body care sendiri.
1: Yeah.
0: Jadi dia buat-buat aktivitas-aktivitas gitu loh di.
1: Betul.
0: Sendiri buat bikin dia jadi lebih sibuk juga selain mengisi waktu-waktu syutingnya dia.
1: Betul.
0: Nah saya tuh lumayan dapat banyak insight dari dia tentang bagaimana cara merilis stres-stres itu.
1: Nah.
0: Benar. Dan dia bener-bener out-outnya dia lengkap ya. Dari yang kayak dia bilangnya kayak alat musik, tapi ternyata tuh kayak modelan akuarium gitu, Di.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dia, kalau kamu pernah kan dengar yang pawang hujan yang
1: yeah.
0: Nah bunyinya mirip-mirip kayak begitu. Jadi kalau dipentung keluar bunyinya, bunyinya kita ikutin gitu nadanya.
1: Mm-hmm.
0: Itu katanya bisa bikin relax.
1: Oke. Okay.
0: Terus dia juga, nah kemudian dia pernah, dia kan sering sharing juga tentang bagaimana seseorang ngadepin masalah gitu kan. Banyak orang katanya yang selalu memaksa seseorang untuk langsung mengambil hikmah katanya.
1: Okay.
0: Gitu. Menurut dia yang juga pernah merasakan ya hal begitu banyak yang terjadi pada dia, kita pasti bakal sampai kepada hikmahnya, tapi memang kita harus ngelewatin dulu sedih-sedih dan marah-marah dan kecewa-kecewanya. Kalau bisa itu kata dia justru harus dirasain.
1: Nah.
0: Baru kita bisa sampai benar-benar kepada hikmahnya.
1: Nah,
0: takutnya kalau kita langsung ke hikmahnya, kita juga jadi cepat lupa gak sih sama apa yang mungkin pernah menjadi kesalahan kita gitu loh.
1: Yap.
0: Saya pikir, ih benar juga ya.
1: Benar gitu juga kan.
0: Karena kita kalau udah teman cerita ya, sudah nyambil hikmahnya.
1: Nyambat ambil hikmahnya.
0: Karena pasti kita akan dapetin hikmahnya itu udah pasti banget sih gitu. Cuman kan namanya merilis semua rasa marah, ya kan kecewa. Katanya kita kecewa sih gak apa-apa ya. Namanya lumrah gitu. Manusia normalinya kan memang kecewa tuh pasti. Tapi kan kecewa kan katanya karena ekspektasi kita sendiri ya. Jadi bolak-balik gak sih sahabat suara ya. Jadi mungkin konten-konten dari orang-orang yang seperti Marshanda ternyata tanpa dia sadari juga ya. Walaupun mungkin saya yakin dia cuma pengen nge-share doang, tapi ternyata
1: memberikan impact-nya luar biasa juga untuk orang-orang.
0: Nah, enggak gampang ya orang-orang merilis stres hanya dengan satu metode gitu.
1: Woi, beda-beda mah.
0: Wah, apalagi kamu kan pernah merasakan ya dia. Maksudnya bukannya kita sering stres ya, tapi masih kita pernah punya masalah yang harus dirilisnya itu benar-benar perlahan,
1: yes,
0: berproses gitu. Jadi sabar aja ya sahabat suara ya, kalau lagi jalanin aja.

0: Kunci suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
8: Aquaviva, murni, sehat, alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau misalkan tadi kan kita sempat ngobrolin soal stres ya.
1: Betul.
0: Kalau biasanya kan orang caranya beda-beda.
1: Betul.
0: Kalau tadi kan kalau si Marshanda tuh deh dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi ya.
1: Betul.
0: Yang tadi.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalkan ada juga tuh orang yang stress relief-nya dengan makan ya kan?
1: Betul. Pokoknya makan adalah makan. Kunci.
0: Makan adalah kunci.
1: Akan gue lebih dunia tapi tunggu, makan aku dulu. Makan dulu. Ada yang tidur.
0: Ada yang tidur, ada yang melakukan kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar bisa membuat pikirannya lebih rileks. Atau kayak aku biasanya, kalau aku terlalu udah kayak sumpek banget ya sama hiruk pikuk perkotaan, aku biasanya mancing.
1: Mancing.
0: Saat ini yang paling jadi ininya banget.
1: Opsi mancing.
0: Mancing.
1: Benar.
0: Mancing atau enggak? Ya kumpul sama teman-teman komunitas.
1: Benar.
0: Beyblade, kain kartu Pokemon.
1: Memperbanyak lini gitu ya maksudnya.
0: Memperbanyak lini dan juga di situ paling kita juga punya link gitu.
1: Betul ya, kan? Setidaknya apa ya, mungkin juga selain link untuk bisa buat kerjaan kita, terus bisa juga jadi tahu ya, oh si ini tuh kerjanya ini, mungkin one day kalau butuh apa sama dia. Ya gak sih, kita kan kalau di komunitas suka ketemu sama yang macam-macam beda-beda.
0: Betul.
1: Ya
0: betul. Kadang kita gak tahu ternyata teman kita kerjanya di sini.
1: Bener.
0: Oh ternyata ada juga tuh yang kemarin waktu itu minta tolong dong ini. Akhirnya kita punya selain kumpul di komunitas, kita juga bisa membangun sebuah relasi.
1: Betul.
0: Untuk berbisnis, segala macam gitu loh. Karena sekarang kalau ngomongin komunitas ya Sa, kan sekarang komunitas-komunitas kan rata-rata nih yang mainan-mainan ya khususnya.
1: Bener.
0: Itu kan mainan-mainan bocil sebenarnya.
1: Bener. Yang
0: mainan lah orang-orang tua semuanya.
1: Betul.
0: Aku gitu. Karena memang kita dulunya karena memang ya ngebales aja sih sebenarnya.
1: Benar. Dan dulu, itu juga sah-sah aja ya.
0: Dan itu juga sebenarnya salah satu cara untuk kita nge-stress relief juga. Kayak
1: betul.
0: Kita beli ini itu terus dimainin. Akhirnya kita bawa handphone.
1: Benar. Ada selalu apa ya? Selalu ada alasan untuk kita bisa ceria lagi, buat senang lagi, buat happy lagi.
0: Nah, itu dia. Suara. Jadi enggak ada alasan buat kamu sama suara untuk selalu sedih gitu kan. Ya, setiap orang punya masalah. Cuman ya kita juga tetap harus bisa melewati itu semua.
1: Betul, setuju banget.

0: Boleh minta waktu sebentar, Kang?
1: Mau tahu rahasianya dong, Kang Arman. Udah mondar-mandir terus sana-sini kok, nggak ada tepar-teparnya sih.
0: Iya, Kang. Emangnya nggak capek apa?
2: Wait, ini nih. Sini deh, gue kasih tahu rahasia gue biar stamina tetap on. Anti-tepar. Ini dia, Sofresh. Baru minyak angin aromaterapi pertama dengan Real Essential Oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah, lewat. Soalnya, Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya strong pisan, eh. Tahan lama. Lo.
1: Sorry.
2: Lagi liputan gini kok, pusing dan masuk angin. Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
1: Grrr, beneran fresh loh.
2: Jelas dong. Ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan Sofresh.
3: Badan seger bugar. Grrr.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Ardi, ngomongin tentang membuang gas ya. Ada membuang gas itu dengan meriga, bener kan?
1: Betul.
0: Dan dalam tubuh ya. Ada dengan istilahnya adalah buang angin
1: gitu. Buang
0: ya.
1: Angin.
0: Menurut kamu, jika sama-sama mengeluarkan bau, yang mana yang paling mematikan?
1: Yang di bawah.
0: Oh, tetap ya. Karena menurut ayah saya paling mematikan itu meriga.
1: Tapi baunya juga ya.
0: Gak enak sih.
1: Enak banget sih.
0: Benar, kalau kena-kenanya benar. Tapi kan kalau meriga ada yang bawa, ada yang enggak ya.
1: Biasanya aku
0: sama juga sih, buang angin ada yang bawa ada yang enggak kan?
1: Iya, tapi itu silent but deadly itu banyak. Kalau meriga kan sudah ada bunyinya.
0: Nah, itu bukan ada.
1: Kalau Bang Antut nih bahasanya Bang Antut lah. Kalau Bang Antut kan wajar. Seperti tidak terjadi apa?
0: Ah, iya ya.
1: Tiba-tiba ada baunya aja nih.
0: Ya benar-benar.
1: Kalau mereka kan pasti ada suara.
0: Ada clue. Benar. Sehingga kita bisa lebih cepat menangkap pelakunya seperti itu. Nah, kalau dalam lift, coba semua orang merasakan kentutnya tapi tidak tahu siapa yang.
1: Oh itu rame, itu Squid Game bertumbuhan bebang dah.
0: Ini.
1: Aduh kayak main werewolf. Siapa werewolf? Nah, siapa polisinya macam-macam ay.
0: Aduh.
1: Tapi ya. Balik lagi ya, kalau kayak aku biasanya memang sendawanya yang terlalu sering.
0: Sendawa terlalu sering ya.
1: Kalau kentutnya jarang.
0: Untuk jarang.
1: Betul. Jadi kalau sendawa tuh sebisa mungkin kayak ditahan dulu gitu loh.
0: Benar.
1: Atau kalau misalnya ada orang ditutup mulutnya.
0: Benar. Lebih bagus sih kayak gitu ya.
1: Ditutup mulutnya atau enggak ditutup pakai ujung-ujungnya. Ah. Lumayan.
0: Jangan jual lah. Terima kasih ya sobat suara ya. Kok pembahasan kita endingnya berakhir dalam buang angin.
1: Gak apa-apa. Tapi
0: gak apa-apa, itu lagi life. That's life.
1: Bentar lagi kan mau makan siang.
0: Bener.
1: Kita ingatkan sahabat suara, kalau misalkan habis makan siang, jangan lupa sendawa aja ditutup mulutnya.
0: Betul.
1: Atau enggak ibaratnya ya keluar kah.
0: Betul. Kalau mau buang angin juga sama ya.
1: Iya.
0: Silahkan cari tempat yang sekiranya.
1: Nah ini aku udah meriga pulang. Nah.
0: Di mikrofon lagi ya kan, dijelaskan. Oke sahabat suara, terima kasih. Besok kita ketemu lagi ya.
1: Besok waktunya lebih seru lagi sahabat suara ya. Di hari Rabu masih bersama Ardian Kaman dan juga Aksa Putri. Bye.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu, siaran hari ini kita sudahi dahulu. Jangan lupa, besok ngumpul lagi di Suara Seru bersama Aksesia dan Ardian Kama. Hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Sedang mendengarkan
5: Iswara
4: warga Indonesia.
6: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
7: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kembali lagi tentunya di 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Penasaran kan ada siapa aja? Mari kita review lagu yang pertama sampai lagu yang kelima.
8: Aku tahu kamu masih malu-malu.
7: Di lagu yang pertama, salah satu musisi legenda Indonesia juga yang akhirnya merilis single terbarunya, Indah Kus, merilis lagu yang berjudul Benar.

Lalu kali ini Tiara Andini yang menjadi partner selanjutnya oleh Wisnu Sandika, di mana beberapa waktu lalu Wisnu Sandika ngajakin Andesmana, kali ini Tiara Andini gilirannya ya. Sumpah percuma.

0: Itu dia 5 lagu pertama, 10 lagu baru di Suara Banjarmasin. Mari kita dengarkan sama-sama di lagu yang pertama sampai lagu yang kelima.
1: 10 lagu baru di Suara Warga Indonesia.

RRI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Kita akan menemani kamu lagi nih sahabat suara. Masih ada 5 lagu terakhir, mari kita review terlebih dahulu. Ada Nabila Takia nih sahabat suara. Memang sesuatu hal itu ya tidak segampang kayak membalikkan jari atau

Dan lagu ke-10 mengobati rasa rindu kamu nih, sahabat suara yang nanya-nanyain kabar mana Cheryl Senavia. Ini dia spesial buat sahabat suara. Nikmatilah Cheryl Senavia.

0: Itu dia 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Sahabat Suara, terima kasih ya udah dengerin kita dari jam 11 sampai jam 12 siang ini. Dan jaga terus kesehatan ya Sahabat Suara, apalagi di kondisi yang masih belum oke ini. Tetap menggunakan masker, terus jangan lupa banyak-banyak minum air putih, terus tidur yang cukup, dan pastinya selalu dengerin Suara Banjarmasin 94,1 FM Sewarga Indonesia. Selamat siang, selamat beraktivitas.
1: 10 lagu baru Suara Warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, hai, selamat siang sahabat suara. Farah Fairuz hari ini hadir lagi pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama.
3: Hari Selasa, tanggal 22 September 2026 dengan cuaca yang cukup cerah kalau dari Jakarta Selatan ya. Bagaimana hari kamu, sahabat suara? Apakah udah makin berasa bahwa emang deh ini dunia tipu-tipu? Sama berarti kayak lagunya Yura Yunita satu ini ya. Di dunia tipu-tipu ya kan, apapun bisa terjadi, apapun bisa terlihat indah, tapi nyatanya gitu deh ya. Lagu-lagu enak udah disiapin untuk nemenin harinya kamu sahabat suara. Jadi buat kamu yang lagi ngerasa capek karena apapun itu, baca berita, pekerjaan, hidup, saatnya kita refresh bentar ya. Nemenin lagu-lagu yang bakal diputarkan, kamu di sini aja makanya. Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu udah ngantri 10 lagu keren. Saya juga punya koleksi dari Kahitna dengan Titik Nadir, udah ngantri juga sama. Bakal dimainkan nanti ya. Kita throwback dulu ke masa-masa itu, masa muda dengan lagu dari Utopia, Baby Doll.

0: baik untukmu.
1: Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was tangga terbaik untukmu. Ya, yeah. Saya tahu sahabat suara bahwa kami Suara adalah yang terbaik untuk kamu. Makanya kita hadir terus untuk nemenin hari-harinya kamu ya. Buat yang baru cunin, hai Farah masih bakal di sini sampai nanti jam 2. Selain nemenin kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping, kita sapa-sapa, bisa langsung aja melipir ke isuara.network. 10 lagu kerennya bakal dilanjut sama kita throwback lagi ya. Lagu di 2000-an awal dari Laluna, dan saya cukup senang sekali gitu ya. Udah cukup senang sekali lagi. Intinya gimana sih Far? Intinya senang banget begitu ngelihat line up-nya dari Pesta Pora. Karena ternyata Laluna ini adalah salah satu band yang akan tampil di sana gitu ya minggu ini. Jadi buat kamu yang mau menyaksikan secara langsung, kita throwback bareng-bareng, bisa langsung merapat aja tuh weekend ini ya. Detail seperti apa kamu langsung aja cek ke Instagramnya Pesta Pora. Lagu dari Laluna satu ini Selepas Kau Pergi bakal dimainkan abis Mama Ute dulu ya, dengan lagu terbarunya Ruth Sahanaya nih, judulnya Pagi. Enjoy.

That was Chris Patti dengan Sepanjang Usia. Lagu yang baru aja Farah Virus mainkan pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai nanti sahabat suara ya. Dan 10 lagu keren juga masih dengan playlist-playlist enaknya bakal dimainkan sebentar lagi lagu dari Sal Priyadi. Kita usahakan rumah itu abis The Midnight Darlings dulu nih. Semua.

0: That was Farah Hilal dengan Ada. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu barengan sama Farah dan sekaligus jadi penutup di 10 lagu keren. Tapi cukup 10 lagu kerennya aja yang tutup ya. Perjumpaan kita jangan ditutup dulu karena Farah masih bakal di sini sampai nanti jam 2 nemenin kamu sahabat suara. Lagu-lagu enak juga masih ngantri. Salah satunya ada Shilon Seven dengan Film Favorit dimainkan kurang lebih 2 menit dari sekarang. So stay tuned.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih menemani dan baru saja memainkan lagu dari Reza Artemevia dengan Keabadian ya. Tapi kalau ngomongin tentang dunia ini pastinya kan gak ada yang abadi. Semua itu temporary gitu, ada waktunya. Makanya buat kamu ketika masih memiliki kesempatan untuk apapun itu, hal apapun, maksimalkanlah sahabat suara, karena kita gak tahu sampai berapa lama kita dikasih kesempatan untuk melakukan hal itu. Termasuk juga soal pekerjaan gitu loh. Kayak kita gak tahu berapa lama kita akan melakukan hal yang lagi kita kerjakan gitu kan. Jadi maksimalin apapun yang kamu bisa, sebisanya gitu. Supaya nanti ketika udah lewat masanya, ada memori-memori indah lah yang bisa kamu bawa. Cesok banget sih Farah siang-siang. Ya abis gimana guys ya, kalau ngelihat sekarang situasinya emang gak ada yang pasti. Karena sekelas menteri aja bisa tiba-tiba dicopot dari jabatannya gitu kan. Apalagi kita remah-remahan kongguan.
1: Suara, suara warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora. Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id. Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
4: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
3: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya nggak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
2: Oh, jadi gitu.

0: sekaligus mengikuti perkembangan musik tanah air.
1: Suara Fakta.
0: BMKG memprediksi musim hujan diperkirakan mulai masuk secara bertahap dimulai dari wilayah Indonesia bagian barat pada akhir Oktober 2026. Pada November 2026, hujan diperkirakan mulai merata dan membasahi lebih banyak wilayah termasuk sebagian besar Pulau Jawa. Tetapi puncak musim kemarau diprediksi tetap bertahan di beberapa wilayah hingga akhir Oktober 2026. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih barengan sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan di Suara. Hai. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi pastiin kamu di sini aja, enggak kemana-mana, karena lagu-lagu enak masih bakal diputerin.
2: Biarlah ku rela melepasmu.
0: Kalau aku enggak rela ya ngelepas kamu, sahabat Suara. Makanya kamu di sini aja please sampai nanti. Karena masih bakal banyak obrolan-obrolan yang cukup menarik siang hari ini, juga lagu-lagu enak. Cukup dengan lagunya Niji aja, biarlah, biar Niji aja yang lepasin dia gitu ya. Kalau aku sih gak akan ngelepasin kamu, sahabat Suara. Lagu ini udah ngantri, sambil juga saya menanti buat kamu yang mau kirim salam, saling sapa via udara. Bisa langsung saja merapat ke 0816-114-1014 WhatsApp, atau langsung aja ngobrol ke TikTok iswara.network ya. Saya tunggu sambil lanjut sebelum Niji dengan biarlah. Adrian Halif dulu nih, 2001 kali.

Kamu masih bareng sama Farah di Suara Itu di Afgan dengan pesan cinta, satu lagu yang spesial dimainkan untuk kamu yang sudah mengirimkan pesan-pesan cinta kepadaku siang hari ini, sahabat Suara. Padahal gak semuanya tentang pesan cinta sih. Ya gak apa-apa, ada juga yang berkeluh kesah. Tapi sekarang aku mau bacain yang kiranya mengirimkan pesan cinta. Coba nih, biasanya yang dimulai-mulai dengan pantun. Ini Nastu ya, seperti biasa sudah bergabung dengan mengawali pesannya menggunakan pantun. Beli parfum rasa vanila. Assalamualaikum pendengar semua. Cie. Hello Farah, Nastu stay always katanya, pokoknya dari Korea. Terus dia mau update katanya cuaca enak buat jalan-jalan nih Far. Oh di sana ya, berarti di Korea lagi oke buat jalan-jalan. Tapi gak cocok dengan kantong yang kosong. Wah, kayaknya itu gak cuma di Korea Nastu, di Indonesia pun sama ya. Ini kita udah cuaca kurang cocok, kantong kurang cocok tuh. Coba kurang apa lagi ya kan. Korea sudah mulai mendekati hari libur nasional 4 hari alias libur Chuseok. Oh oke. Oke, terus abis itu ditutup dengan pantun lagi nih. Ternyata ceritanya udah sampai situ aja Nastu. Si Bayu makan soto babat. Mater thank you sahabat katanya. Eh lupa lagunya Merindu Lagi Far, Mesya Hira ya. Tik tik tik bunyi hujan, Farah cantiknya kebangetan. Waduh. Oke, abis ini akan aku langsung puterin requestan kamu Nastu. Cie, langsung. Pokoknya ada fast track ya sahabat Suara selama Farah siaran. Jadi kalau ada puja-puji natural. Gila pick me banget sih Farah siarannya. Tapi Nastu terima kasih sudah bergabung dari Korea. Semoga sehat selalu di sana ya. Mau menyapa juga yang bergabung di TikTok. Hai, ada S, ada Esa, ada Indra Awing, ada juga teman-teman dari berbagai negara nih. Salah satunya tadi namanya siapa ya, udah ketiban lagi sahabat Suara, dari Taiwan. Terus ada Merzario, ada Gialo Rossi, ada Meli juga, Nasi Goreng Emak juga bergabung siang hari ini. Jadi buat sahabat Suara yang pengen ngeramein TikTok juga, kamu masih ada waktu ya bersama-sama denganku, karena kebersamaan kita masih sampai jam 2. Lagu-lagu enak bakal lanjut lagi nemenin kamu. Sekarang kita mau dengerin salah satu koleksi dari Tohpati featuring Glenn Fredly dengan Jejak Langkah Yang Kau Tinggal.

Masih bareng sama Farah di Suara That Was Pure Saturday dengan kosong. Bareng sama Farah yang pastinya gak akan memberikan hal-hal kosong ke sahabat suara. Cie. Seperti hal-hal yang ada di sekitar kita gitu, sahabat suara, yang terjadi banyak banget. Jangan sampai kita gak peduli sama apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi di sisi lain kan kita juga gak mau ya bahwa nantinya kita jadi mungkin secara mental terganggu karena negatif berita tuh, negatif news tuh di sekitar kita banyak banget gitu. Tapi di sisi lainnya lagi, kita gak mau tone deaf. Makanya ada beberapa hal nih yang bisa kamu terapkan, sahabat suara, supaya tetap bisa jaga kesehatan mental dari paparan berita negatif, tapi juga gak tone deaf atau kayak gak peduli sama sekitar gitu ya. Yang pertama, ini kamu bisa membatasi waktu, bukan membatasi kepedulian. Jadi schedule consumption gitu. Makanya dalam satu hari itu kamu perlu nih luangin waktu gitu ya untuk diri kamu refreshing dari berita-berita yang cukup negatif. Tapi harus tetap ada dalam satu hari itu ya, kamu tahulah update-nya seperti apa di sekitar kita gitu ya. Kan tahu sendiri ya hari-hari seperti apa yang terpapar gitu, yang dipaparkan ke kita soal berita-berita yang terjadi di sekitar kita. Kemudian selanjutnya kamu bisa menerapkan aksi yang realistis dan bermakna. Misal ini fokus kepada kapasitas diri. Jadi kita tuh gak harus memikul atau menyelesaikan semua penderitaan di dunia ini secara langsung. Itu kita bisa memilih satu atau dua isu yang menurut kita paling relate nih sama hati ataupun kemampuan kita. Terus juga kontribusi nyata, misalnya menyalurkan kepedulian tuh lewat tindakan kecil yang konkret, kayak berdonasi atau ikut menandatangani petisi. Pokoknya kita bisa melakukan misalkan sharing informasi yang udah valid gitu ya, jangan yang hoax di sharing, sahabat suara. Kemudian juga menjaga etika di ruang publik atau media sosial. Habis itu juga lakukan pemulihan, sahabat suara ya. Lakukan pemulihan mental. Ini kayak digital detox berkala yang tadi saya bilang tuh, dalam satu hari kamu harus tuh meluangkan waktu benar-benar tidak menyentuh, tidak beririsan dengan sosial media at all, supaya bisa merefresh pikiran dengan melakukan hal-hal yang kamu suka. Tapi sekali lagi, jangan karena kita ngerasa semua berita negatif jadi berdampak negatif ke diri kita. Karena kalau kita udah tanamin itu, kita jadinya gak mindfulness.

0: Kamu masih bareng sama Farah di Suara yang masih menemani perjalanan nih sahabat Suara di hari Selasa ini ya, dengan lagu-lagu enak dan juga obrolan yang serius sekali pastinya. Saya mau lanjut lagi sekarang menyapa untuk yang sudah bergabung di WhatsApp. Hai, ini tadi salah satunya ada Merzario, selain gabung di WhatsApp dia juga dari tadi di TikTok sahabat Suara ya. Lagu requestannya juga udah diputerin tadi, lagunya Pure Saturday yang kosong. Katanya semangat siarannya, jangan lupa minum air putih. Bahasa Inggrisnya menunggu itu wait, kalau bahasa Inggrisnya berat itu wait. Nah, mungkin bukan karena kebetulan bunyinya sama, tapi karena menunggunya terlalu lama jadi berat. Aduh, aduh, Merzario, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, mengcapek nih. Aduh, lucu banget lagi, ampun ya. Dan juga ada yang bergabung dari Palembang streaming. Ini ada juga Ivan, seperti biasa bergabung ya, mau menyapa sahabat Suara semua, mau request lagunya Sal Priyadi, Foto Kita Blur katanya. Oke, kamu tungguin aja nanti aku bergabung ya. Juga mau menyapa teman-teman di TikTok. Hai, ada Ririn, ada Molek, ada juga Merzario, Zanok Nok, HDY. Tapi bener deh, kalau di TikTok itu biasanya memang username-nya unik-unik sahabat Suara ya. Mungkin kamu juga memiliki username unik di TikTok, boleh juga dong bergabung siang hari ini. Langsung aja ke TikTok-nya iSuara.network ya.
1: iSuara, suara warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya, 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun at shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiosix.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya.
2: Simpan saja rasa di hatimu.
0: Tapi kalau kamu pengen menyatakannya boleh loh, sahabat suara. Nggak harus selalu kamu simpan di dalam hati. Tuh, ya kan? Nggak harus sama kayak ikutnya, nggak apa-apa. Kalau kamu lagi mau cerita, juga ayo banget. Karena saya mau dengerin kok. Via WhatsApp boleh ke 0816-114-1014. Kamu lagi ngerasain apa sekarang? Apa yang menjadi keluh kesah kamu, sahabat suara ya? Satu jam terakhir kebersamaan kita, marilah saling bercurhat ria tentang kondisi kehidupan. Cie. Karena siapa tahu bisa menjadi satu hikmah buat orang lain kan? Dan saling menguatkan juga. Lagu ini bakal nemenin kamu sebentar lagi ya. Sekali lagi bisa langsung bergabung ke 0816-114-1014. Kita WhatsAppan atau langsung ke TikTok iswara.network. Lagu EQT simpan saja, dimainkan habis tulus dulu dengan Teh Hijau.

0: Kamu masih barengan sama Farah di Suara yang masih nemenin sampai nanti jam 2. Satu lagu dari Leto dengan Ruang Rindu baru aja nemenin siangnya kamu.
1: Berarti hujan sawarkan derasnya tutup air mata.
0: Sebentar lagi akan dilanjut sama satu lagu dari Juicy Lucy, di mana ada kabar juga yang kurang oke sebenarnya untuk pendengar atau juga orang-orang yang suka sama Juicy Lucy, fans-fansnya gitu ya. Pasca kejadian kemarin Juicy Lucy tuh sahabat Suara ya, soal dia batal datang ke salah satu kota gitu. Ini kayaknya adalah dampak ininya ya, efek dominonya gitu. Jadi beberapa schedule-nya Juicy Lucy, ini salah satunya, salah duanya sih lebih tepatnya, di Cirebon dan juga Purwokerto ya, main di sebuah festival itu batal kabarnya. Jadi buat sahabat Suara, kalau emang ngefans banget sama Juicy Lucy, mungkin bisa re-update lagi tuh, di mana kamu bisa menyaksikan penampilan dari Juicy Lucy gitu kan. Nah mungkin nanti situasinya tuh bisa di-update juga di sosial media yang ada, bisa di-make share lagi ya. Jadi mungkin dari sini banyak hikmahnya bisa kita ambil gitu, ketika mau mengambil satu langkah, terutama kita punya sebuah posisi gitu ya guys, kita perlu lagi berpikir dampak kedepannya seperti apa. Jadi gak langsung memutuskan yang terkesan terburu-buru gitu. Semoga aman terus semuanya, dan Juicy Lucy juga setelah dari situasi kemarin bisa lebih baik lagi, makin baik lagi. Dan lagu ini akan kita putarkan dengan Tampar ya, dari Juicy Lucy, dimainkan sebentar lagi. Habis Andre Hehanusa dulu nih dengan Karena Ku Tahu Engkau Begitu.

Farhadi Iswara, that was Duta featuring Shilon Seven. Duta adalah part of Shilon Seven anyway gitu ya. Bunga di tepi jalan. Satu lagi yang baru aja kamu dengerin sambil denger lagu tadi, sahabat suara. Baru saja studio kami Iswara Jakarta kehadiran teman-teman dari KPID Jakarta. Tadi saya pas lagi sambil live TikTok gitu ya, ada yang mengetuk, tiba-tiba datang bos kita tercinta Kakak Tika bersama dengan teman-teman KPI. Agak kaget tapi ternyata kira-kira apa salahku ya tiba-tiba kehadiran teman-teman KPI, tapi ternyata teman-teman KPID DKI Jakarta tuh sedang melaksanakan kunjungan kerja gitu. Jadi memang keliling ke beberapa stasiun radio, salah satunya hadir juga ke Iswara. Ini ada banyak banget agenda yang dilakukan juga sama teman-teman dari KPID DKI Jakarta gitu ya, sahabat suara. Di antaranya adalah untuk mensosialisasikan dan mengoptimalisasi penggunaan aplikasi Smart ini sebagai sarana pendukung dalam pengelolaan dan penyampaian data penyiaran. Jadi teknisnya tuh dikasih tahu seperti apa. Kemudian juga kita dihimbau lah untuk dalam obrolan, kemudian juga pemutaran musik itu juga sekarang perlu diperhatikan gitu supaya outputnya nggak offside. Makanya tadi saya juga oke, Bu, aman, Bu. Ya kan, kalau Iswara kan aman terus ya, sahabat suara, semoga. Dan abis ini aja mau lanjut muterin lagu-lagu enak yang pastinya aman terus. Salah satunya dari It Gitaf dengan Satu-Satu, yang merupakan requestan dari salah satu sahabat suara di TikTok ya, Melly. So enjoy.

0: That was Reza, berharap tak berpisah. Sama seperti saya yang selalu berharap tidak berpisah dengan sahabat suara. Tapi ya namanya juga hidup ya. Ada pertemuan, ada perpisahan. Dan kurang lebih kebersamaan kita, kira-kira kalau sekarang 13.41 ke jam 2 berapa menit lagi ya sahabat suara? Coba bisa tolong hitungin ya, karena bentar lagi nih kebersamaan kita. Makanya saya masih menanti buat kamu yang mau sapa-sapa atau mau cerita-cerita siang hari ini, boleh banget. Ini ada yang bergabung namanya Nicholas, katanya saya sahabat suara. Mau tanya, kalau request lagu gratis, bayar, ada QR code-nya mas? Enggak lah, gratis lah, kamu langsung aja drop. Di kalau di TikTok bisa di kolom komen, kalau di WhatsApp kamu bisa langsung message aja mau request lagunya siapa gitu ya. Dan pastinya di siaran Farah, local musician is number one. Jadi buat kamu yang masih mau request lagu, bisa kok, bisa ditungguin ya. Dan teman-teman di TikTok juga, halo, ada yang masih stay, thank you banget dari tadi jam 11 sampai sekarang. Aku yakin pasti device-nya udah pada panas. Kalau yang device-nya dingin, coba dong kasih tahu device apa yang kamu pakai nonton TikTok udah hampir 3 jam dan masih dingin.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe

0: warga Indonesia. Iswara. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Enggak lah, udah lama banget.
3: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi Anita.
2: Pagi.
3: Kamu lagi
2: Nita,
3: kamu,
4: Halo.
3: Gimana ceritain?
2: Jadi masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan rumah tetangga lebih tepatnya.
4: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
2: Ya udah kita jalan. Kok dia dah pokoknya nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
4: Ya.
3: Gimana sih?
2: Terus, iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek besok pagi tetap dijemput.
4: Lah?
2: Bareng.
4: Oh, karena kan deket tetangga ya.
2: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah, udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun banting pintu terus langsung lari ke kelas dikejar.
4: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
2: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis terus dikejar
4: berber. Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
3: Ya Allah.
4: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia.
2: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
3: Aduh.
2: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
3: Sampai sekarang gak?
2: Enggak lah, udah lama banget.
3: Kalau sekarang kamu udah nikah?
2: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
4: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
3: Janda, selalu terdepan.
5: Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Was White Shoes and the Couples Company. Senandung maaf saat login sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much sahabat suara buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siarannya Farah. Selamat lanjut menghabiskan hari Selasanya. Buat kamu yang punya banyak agenda hari ini, semoga bisa terrealisasi satu persatu, gak ada drama-drama gitu ya. Buat yang lagi tertatih karena ini tanggal udah tua banget, tenang, kamu gak sendiri. Jadi marilah dinikmati ya. Tapi jangan sampai lupa tetap jaga kesehatan, kemudian juga tetap aware sama sekitar kita sahabat suara. Besok kita akan ketemu lagi ya hari Rabu dari jam 11 sampai jam 14 waktu Indonesia bagian Barat, pastinya di Iswara, Suara Warga Indonesia. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: aja kalau dicari di Google kan kayak...
1: Sekarang udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh disitu ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat sekolah. Dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya gak ada ajanya Nul.
0: Gak ada aja.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita gak usah sekolah nih. Gitu loh.
0: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini
1: ya. Nah, kan? Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang
0: kayak,
1: udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada, Mas. Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali ya, atau udah jadi kopdes apa ya.
2: Dia sekolah bagaimana sih?
0: Nah, itu dia, maka di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja, saya takut jadi kalau Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu
1: radar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh,
3: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara. Suara warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe

0: 93,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Bibi. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget sumpah. Duduk sini.
1: Cek 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
0: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
1: Mau dipangku.
0: Sini. Ahoy.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
0: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Katanya yang berdiri.
0: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.

0: kemungkinan. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio, radio Iswara, ya. Jengkelin.
1: Kebetulan.
0: Apa?
1: Pas bener loh.
2: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu
1: kan
0: radiologi. Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
1: Oh,
0: ini lain, lain. Ini
2: kepalanya butuh emang, radio head ya?
1: Radio,
0: ini
1: emang
0: gak
1: ada kursinya.
0: Ini.
2: Aduh, Pak Giros, kasih lah itu kursinya.
0: Ini dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Aku naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget, om, kaget. Kaget, om. Ya Allah, om, gitu. Sama aku mah, baru juga
0: kenal. Gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Om siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Konos, iya.
0: Konos.
2: Kinos.
0: Kinos.
1: Konos.
0: Yang Kinos.
1: Tadi siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Indra. Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra, Indra Gunawan.
2: Eh, bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, am, suka aku tonton.
0: Indra, Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan, itu Ipan.
0: Itu Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan.
2: Ipan, itu, Ipan, Ipan, Ipan.
1: Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Oh, bos gua.
1: Oh, bos bah.
0: Bos gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh, ya karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta bola.
1: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Malam Selikur. Malam Selikur adalah perayaan yang dilakukan pada malam ke-21 Ramadan untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar. Pada malam ini, masyarakat menyalakan lampu-lampu hias di rumah dan masjid serta mengadakan pengajian, tahlilan, dan pembacaan Al-Quran bersama. Beberapa daerah juga menggelar festival atau pawai sebagai bentuk sukacita dalam menyambut malam penuh berkah.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara.
5: Halo, assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, cikgu.
5: Waduh, kita jumpa lagi setiap sore menemani kamu sampai nanti malam. Seperti biasa kita awali dengan request dulu, boleh kali?
4: Betul sekali.
5: Jangan lupa juga kita ada punya sandiwara radio Jali Jani.
4: Dengerin sahabat suara ya. Jani. Buat kamu yang mau

91 FM Suara Banjarmasin, masih di Suara Santai sahabat Suara. Baru aja mulai kita di Suara Santai sore hari dari jam 5 sampai nanti jam 9 malam. Selamat sore Adi Nelvan yang lagi di jalan, yang request Restu Bumi Dewa 19 langsung kita putarkan karena memang sudah ada di playlist dan memang disiapkan untuk menemani sahabat Suara di sore hari ini. Keren kan? Mantap kita. Bisa kali mix share ini. Ada Bang Aira Violin, mantap bener lagunya nah, gue banget, keren kan Bang, mantap itu. Ada Nang Boy, Assalamualaikum Ramadan Adi, request lagu dari For Revenge, Jakarta hari ini, salam buat semua Suara aja, terima kasih. Ada Abe juga, abut babutan apa pulang ini ya Allah, babutannya gara-gara, iya. Terima kasih ya sudah menggunakan kata-kata senior, iya penyiar senior. Kadang menggunakan penyiar lawas, itu artinya kan tuha sudah. Makasih Abe, makasih Bang. Dan ada bengkel mobil MB BJM juga lagi gabung di TikTok kita. Terima kasih, selamat sore. Kamu boleh request apapun itu di TikTok kita, tulis saja di kolom komentar. Buat kamu yang tahu nomor WhatsApp saya juga silakan langsung WhatsApp aja. Yang tahu Instagram saya juga silakan di mention aja. Kamu mau dengerin lagu apa sore hari ini? Kita temenin, kita putarkan lagu request yang kamu spesial hari Selasa. Ya. Lagu lama lagi. Buat yang tahu intronya, ini dia, Dido, White Flag.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
4: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
6: Enggak ya.
5: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai Arwana Aku Nanti, requestnya dari Bang Aira Violin yang lagi nonton kita di live TikTok. Sahabat Suara, pemadaman bergilir kembali terjadi. PLN sebut sejumlah pembangkit masih pemulihan. Dan beberapa waktu terakhir kan kondisi kelistrikan di wilayah Kalimantan relatif tidak mengalami pemadaman ya, sempat beberapa hari gitu. PT PLN menyebut kalau sistem kelistrikan Kalimantan saat ini masih mengalami gangguan pada sejumlah pembangkit, dan kondisi ini yang membuat kemampuan pasokan listrik belum optimal. Sejumlah pembangkit dalam proses pemulihan ditargetkan dapat kembali beroperasi secara bertahap pada minggu ketiga hingga minggu keempat September 2026. Mungkin bisa dicek di Instagram ofisialnya PLN Kalselteng untuk tahu jadwal pemadaman yang terjadi hari ini. Siapa tahu ada tempat kamu yang kena pemadaman, jadi kamu bisa prepare dulu, ngecas handphone dulu, semuanya dipersiapkan segala macamnya. Jadi pada saat pemadaman udah anteng-anteng aja gitu ya. Next, kita ada punya lagu yang di request sama Oki dengan Ceylon 7, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki. Spesial juga buat seluruh rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di mobil OTW pulang dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Cie, sehat-sehat bapak ibu, semoga lancar kerjaannya ya. Kondisi cuaca kayak gini, pakai masker.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara, sedia aku sebelum hujan, tapi hujannya kapan, Rama?
1: Nah, itu dia. Kada tahu nih, pabila yo jan turun jan. Mahih, Los Banu sudah handak banar merasai aroma tanah yang basah ketika setelah hujan.
0: Nikmatnya ya.
1: Mahih, handak juga mendengar guntur. Bebilakah malaikat berdabuh menabuh langit.
0: Kayak apa berdabuhnya?
1: Dagum. Jel. Bilakah malaikat menapak langit? Je. Kenapa aja tepat-tepat langit? Bahkan ada guntur. Lawas kan menengah guntur aku aja. Lawas kan menengah guntur.
0: Betagar mas udah tuh. Betagar gue bener.
1: Kenapa guntur di danggang aja? Asa gendo aku ada hujan. Bukan keluar itu. Nah, bang indol udah hujan.
0: Iya, iya.
1: Handak kok mandi basah berdua.
0: Mandi ha.
1: Mandi kan basah kan mandi
0: kan. Iya betul. Gitu ya, jadi sahabat suara doa kita semua sih ya hujannya. Tuh sampai berdabu sudah mobil tuh nah adanya.
1: Asli. Mobil gue tuh udah terganal loh di berdabu dia.
0: Berdabu ya.
1: Asli pokoknya berget lo. Berdabunya tuh kayak itu nah rigat bener.
0: Iya,
1: kalo
0: iya.
1: Itu kalau digosok pakai lap kering bergurai. Langsung dikubui briket.
0: Oh ya?
1: Iyun. Kalau langsung dikubui, langsung dibas sabunnya, langsung bersih, langsung kering. Aman ya. Cuma kalau di tegana, dikubui tegana, karena iya. Gelap, batu ikan menggoinang lain dah selesai sudah.
0: Iya.
1: Briket benar.
0: Bekas ininya ya kan. Iya betul. Dabu.
1: Paling nyaman tuh ini apa yang drive thru.
0: Bah,
1: lakas lo. Set keluar. Set.
0: Buka jendela lah.
1: Buka jendela. Sudah ke dalam. Lalu orang-orangnya mengkilat.
0: Mandi juga aja. Lawas gue udah mandi.
1: Lepang dibuka aja. Jadi bagus manco banyak aja. Ini anu lo, drive thru lo.
0: Ya.
1: Makan di dalam, tak segala macam baju begawat maju bukan. Tuntung makan. Basuh tangan kada sadar muka kaca aja. Ada banyu basuh tangan. Limbui langsung seperti orang.
0: Drive thru di mana Ram?
1: Di
0: Jayen.
1: Pal 7 ya Jayen ada di belakang Jayen tuh. Di Pal 7 tuh ada juga rasanya. Di Pal 7 apa 8 kayak yang warna biru tuh. Kada ingat aku nah.
0: Oh, ya ada kafenya.
1: Ya.
0: Iya. Oh, itu drive thru ya?
1: Hah?
0: Bukan manual.
1: Drive thru itu.
0: Oh.
1: Ada Ipit. Latih banner lah aja. Ah, Ipit.
0: Ipit.
1: Sehat,
0: Pit. Kami enak main tenis, Pitai. Apa persiapannya dulu sebagai
1: kan ikam ekspor di bidang tenis pit sudah pit kami enak bergabung di IHA Group.
0: Buat pegawiran dia IHA Group lombanya
1: tenis dulu,
0: itu
1: tenis dulu
0: masukkanlah tenis
1: kada main padel kaja abe kada tenis ja
0: kada be ay
1: tenis dulu tenis, pit pelajari kami pit main tenis pit.
0: Pit
1: tenis melawan buros dulu baru bisa gabung bah.
0: Ibu Ros ya Param?
1: Ibu Ros yang kemarin kita MC-kan anak Sidin.
0: Oh.
1: Yang ibu itu. Nuh Sidin menyemes lawan mamai-mamainya.
0: Kami kan segan, Pit. Kami kan hanyar, Pit.
1: Masa langsung melawan
0: Masa
1: Ibu Ros?
0: Masa lawan Ibu Ros, Pit. Yang tanum-anum lah.
1: Adik kena denda, kak diingat. Oh, adik kena denda aja kak diingat lawan Ibu Ros. Ya,
0: Bet, kan hanya sekali betamu. Masa apa beratan kan?
1: Artinya tuh.
0: Seketage sakon nih.
1: Artinya tuh.
0: Apa tuh?
1: Sudah lagi. Laju ada bakut nih.
0: Paham mama nih. Iya bener kita mau coba-coba tenis ya Ram.
1: Iya. Anak olahraga. Sudah usia kayak ini sudah harus olahraga kayaknya.
0: Iya, betul.
1: Ah, Ibu.
0: Nah, Waalaikumsalam.
1: Ibu. Masya Allah.
0: Apa tadi, Gap? Apa tadi?
1: Bergabung di IHA Group. Enak umpat tenis.
0: Kenapa kita harus belajar tenis, Rama?
1: Saya kayak bisa sepagi ke Malang.
0: Saya kira dibawa ke Malang juga. Lancar.
1: Anak mengasahi bola tenis Malang kayak apa gengnya? Siapa yang kadinget lunda tadi jah? Astaga, malah sudah. Adik bu, Buros adik.
0: Buros.
1: Adik yang kada ingat.
0: Ini pinanya takut.
1: Tuh siapa yang iya nggih. Nggih.
0: Nggih. Ingat dah
1: ulun. Ulun ingat kada mungkin kada ingat. Nih nanti ga ulun ni pendatang baru nih.
0: Anyar ingat artinya.
1: Artinya toh kena mun baca undang lagi
0: nah.
1: Ja. Itu pang tadi jar Bu Ira itu jabak ngadi tadi pesannya.
0: Iya, jar Bu Ira kayak param.
1: Hah?
0: Jar Bu Ira kayak pesannya.
1: Assalamualaikum.
0: Ada wadi lagi mau lagi.
1: Anu kam disambatnya Bemamai. Kada dah menyambat Bemamai, Bu Julun. Jar kami tadi hendak bergabung di IHA Group, iya. Julun. Jar Ipit.
0: Jar
1: lawan dulu Ibu Ros, nah. Jar hanyar kau bergabung.
0: Nah,
1: Julun kada wani melawan Ibu Ros.
0: Bu Ros nih kalau menyambat ada backsound-nya aja. Iya.
1: Ada boy bergaya, boy.
0: Iya.
1: Bergaya.
0: Nah, artinya kan belum pernah nih kami. Iya.
1: Artinya kan kami kada tahu. Kami aja kada tahu maintenance tuh pakai sepatu apa harusnya. Kostumnya kayak apa? Kami kada tahu. Mengikuti raket tenisnya kada suah.
0: Iya.
1: Passwordnya apa dulu, Jah? Passwordnya apa dulu? Ya, grup. Semes bergait.
0: Dapatnya lagi kamu.
1: Salah ya.
0: Salah lo.
1: Sepatu safety.
0: Lantai banner lah aja sih. Sampai berakhir. Pembila service ya. Nomor sampai
1: berakhir. Iya grup.
0: Pembila mainnya aja Nabira.
1: Sampai berakhir.
0: Sampai berakhir.
1: Hanya main semua main semes-semes ya.
0: Sakal.
1: Kahina dulu aja.
0: Iya iya bujur. Apa nang di semes.
1: Oh semobilan salinya urangnya.
0: Lagi di jalan hati-hati.
1: Bu menyetir menyetir aja Bu. Jangan sambil manu Bu.
0: Main di mana aja malam ini aja.
1: Biasa. Hati-hati di jalan pula.
0: Nggih.
1: Ya Allah. Hai.
0: Alhamdulillah.
1: Nama hai himungnya yang melihat nih.
0: Ya apa himung am?
1: Ini. Request lagu aja.
0: Apa
1: request
0: tau?
1: Lagu apa Buin Bu? Ada Febi aja tuh request apa Feb? Request lagu apa? Lagu ibu Glenn Fredly. Glenn Fredly itu ibu kata judul Glenn Fredly.
0: Kita cari langsung.
1: Glenn Fredly.
0: Ini versi uncut ke versi biasa aja Bu?
1: Versi angkat angkatnya yang mana?
0: Si angkatnya belum ada.
1: Wah.
0: Makanya aku buta akun dulu.
1: Adi, Adi menying tarus aja. Dasarnya Bu yang ngerannya pendatang baru Bu.
0: Ah.
1: Nah, penjajakannya kuat.
0: Oh, iya, penjajakan ulang lah.
1: Ibah. Adi pulang Bu Lihai.
0: Gunya siapa?
1: Hah?
0: Gunya?
1: Unda.
0: Spesial untuk Bu Ira.
1: Supaya ada kata-kata sudah dikirim ya.
0: Nah. Jet R tim Bu.
1: Spesial gasan Ibu Ira
0: dan tim ya, yang lagi di jalan.
1: Ah, kenapa ikam milih lagu ini, Di?
0: Kenapa? Ini kan perempuan semua di dalam mobil.
1: Oh iya. Nih Bu, lagu mungkin yang belum pernah pian dengar jar Adi. Jadi ini lagu untuk pian.
0: Betul, spesial ya.
1: Dan semua
0: ya?
1: Perempuan ada di mobil.
0: Beuh, biasa. Hati-hati di jalan.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Guys, hah? Itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: 101 FM spesial untuk Rama Juple. Lagunya yang ku rindukan bibirmu tadi ya Rama.
1: Malah ngapang-ngapang. Malik di Esensial sudah ada yang memakai. Itu band dari band nasional. Amun orang Banjar. Adul dan Minyak Lanjar.
0: Malik.
1: Ini ada Malik di Esensial. Amun orang Banjar mulah Adul dan Minyak Lanjar.
0: Ganti gensaranku. Tadanya apa Bang sebelatan tahu itu kada baik.
1: Everyday teh. Everyday teh. Iya iya. Hanya reja. Hanya raja.
0: Aku loh hendak berkunjung ke kantornya kada kawa-kawaram.
1: Wis, kada usah.
0: Bang banget.
1: Jangan berharap ke manusia, ikam.
0: Iye.
1: Kada usah. Kada
0: membalas.
1: Kada usah berharap ke manusia, ikam. Tahu
0: jangan. Kada membalas si Din, kucat.
1: Ngalihai, ngalihai. Kada kawa ai.
0: Ide kada membalas si Din. Si Din kada membalas, udah kucat.
1: Ikam menjulung nomor bos tahu jauh.
0: Makanya aku takutnya, mak langsung bos kajar kok. Karena kayak yang tangan kanan kah, tangan kiri kah.
1: Kamu bosnya tahu siapa ini aja. Pada menguntungan lalu, pada balasnya ay. Orang tuh tangan kanan dulu, apakah?
0: Atau HR-nya kah, GA-nya kah, general affair-nya di sana kah?
1: Bos langsung.
0: Bos.
1: Orang haur.
0: Jujur. Woi. Terima kasih Friday. Friday lawasnya kada mensupport-support. Biasa support-support.
1: Lawas ganain.
0: Komen muntung-muntung. Yang lain aja.
1: Ayolah.
0: GA kah?
1: Karena gin buahnya bawaan aja gin. Nyoba deh menjingin pembahasan. Kita bersepuluh lagu baru dulu lah.
0: Lah. Iya. Lawasnya kada support-support cerko.
1: Sudah jangan barat manusia jurang. Jangan barat manusia ada boleh.
0: Oh iya kah?
1: Iya. Barat kok otal aja.
0: Mual lancar siput bebandir.
1: Barat manusia everyday pulang.
0: Kenapa mau everyday?
1: Barat kam jalan ja di wahini. Barat lawan.
0: Jin.
1: Barat lawan jin. Hah, jago dusta lah. Makhluk tuh makhluk.
0: Jangan barat manusia barat lawan jin aja lah. Kalau pulang ilmu. Kalau pulang ilmu kita kalah
1: ram. Pulang ilmu. Lawan jin jangan barat situ aja. Ngetai orang menjaga perbatasan laut kayak apa? Gawin
0: iya,
1: orang
0: bujur, di. Bujur, bujur,
1: kayak apa ada berkomunikasi lawan
0: laut,
1: jin?
0: Laut orang nih pelaut.
1: Laut jaganya.
0: Lawan jin. Iya. Hati-hati Pride kalau di jalan. Apalagi di laut nih ya. Kalau kita naik kapal gitu ya Ram, belum tentu ya sampainya tuh sesuai dengan estimasinya ya.
1: Ya
0: misalnya misalnya nih ya. Kita berangkat dari hari Senin. Datangnya misalnya ke Semarang atau Surabaya nih.
1: Surabaya 18 jam ya.
0: Ternyata bisa lebih ya.
1: Bisa lebih karena ada mengantri di pelabuhannya. Bisa surut juga, nunggu pasang dulu hanya kalau masuk kayak itu.
0: Iya, jadi bisa di luar dari estimasi itu.
1: Mungkin sampainya tuh bujur ya 18 jam sampai muara aja. Nah, dari muara ke sandar pelabuhan itu mungkin bisa nunggu sejam gitu.
0: Turunnya belum itu ya, ke daratnya
1: iya.
0: Belum tentu sesuai dengan estimasinya ya.
1: Betul.
0: Itu aja. Bisa juga kan sama.
1: Wow lah kayak itu. Kasiannya.
0: Iya.
1: Berboleh gitu.
0: Support dulu kami nah. Support nah. Lawas mana kada support.
1: Lawas kada mencungul. Mencungul. Saling mencungul nyambati.
0: Support nah. Everyday. Membari nomor bos. Ya apa mencet. Aku chat aja sudah.
1: Maaf mas ya. Kamar lo sudah berwarna aja.
0: Kali lu main pelapon pulang nih. Kalau ada pelaponnya aja ya lah.
1: Nyata ai membalasi.
0: Nyata nyonak buah.
1: Aja sudah selain kita 10 lagu baru dah ya. Kita udahan dulu. Ya, terima kasih sahabat suara nanti ya. Kita akan kembali lagi.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes eneknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...
9: Oles.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak.

0: banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Saatnya kita dengarkan azan maghrib untuk

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
3: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Sahabat Suara. Kali ini kita di 10 lagu baru Iswara, tentunya bersama saya Adi Febrian. Saya udah nyiapin 10 lagu terbaik, tapi tenang, kita bagi dua dulu ya Sahabat Suara ya. 5 lagu pertama kita review dulu, ini dia.
4: Tahu kamu masih malu-malu.
3: Dibuka oleh Indah Kus, Bentar Lagi Sayang. Hadir dengan playful dan ceria, Sahabat Suara. Lagu ini menggambarkan seseorang yang sudah lebih percaya diri untuk mengejar orang yang disukai, Sahabat Suara. Ini dia, Indah Kus, Bentar Lagi Sayang.

Di lagu kedua ada Gaskin featuring Bonix, sahabat suara. Seperti biasa, jagoan saya popang dengan nuansa emosional kali ini. Jadi kali ini judulnya runtuh, tapi R dan N itu tanda kurung, bisa dibaca dengan utuh, sahabat suara ya. Jadi ini bisa dibilang tentang keluarga yang dari luar terlihat baik-baik aja, tetapi sebenarnya perlahan runtuh dari dalam. Waduh, ini dimana pesan ini tentang pengalaman broken home, sahabat suara. Gaskin featuring Bonix dengan Runtuh.

Chorus dengan Aku dan Kamu. Jadi ini lagunya keren banget. Konsep besarnya itu adalah musik elektro dengan atmosfer club, romantisme ada juga, euforia ada juga, dan tentang kehilangan, sahabat suara. Bayangin, jatuh cinta di tengah lampu club, asik. Agak susah ya jatuh cintanya kayak gitu ya. Tapi ini dia lagunya, sahabat suara. White Chorus, Aku dan Kamu.

kita. Kalau ada lagu yang cocok banget buat kamu yang mau kumpul sama teman, mau happy bareng, mau ketawa, atau mau lupa sama masalah, mungkin ini lagunya nih sahabat suara. Ini dia, Discoria dan Berpesta.

0: Di lagu kelima ada Wisnu Santika featuring Tiara Andini, Sumpah Percuma. Kali ini Wisnu menggandeng Tiara Andini, sahabat suara ya. Bisa dibilang ini bagus sekali tentang mengejar mimpi dan kesuksesan. Jadi kalau kata Wisnu nih ya, punya karir bagus, punya penyampaian, dan punya dunia dalam genggaman, belum tentu bikin kita merasa kesepian. Ini dia, Sumpah Percuma di lagu kelima. Sahabat suara, itu dia 5 lagu pertama. Langsung kita putarkan lagu fullnya, dibuka oleh Indakus, Bentar Lagi Sayang.
1: 10 lagu baru, Iswara, Suara Warga Indonesia.

10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, sudah 5 lagu saya puterin untuk kamu. Masih ada 5 lagu terakhir. Kita review dulu ya. Di lagu ke-6 sampai ke-10, ini dia. Dibuka di lagu ke-6, Sahabat Suara, ada Nabila Taqiyah, Tak Semudah Hom Pimpa. Lucu banget, tapi lagunya sedih banget. Ada dengan genrenya pop balad, menggunakan metafora Hom Pimpa ini dalam hubungan cinta, Sahabat Suara ya. Nabila menyebut lagu ini tentang seseorang yang masih menunggu orang yang dicintainya kembali, meskipun menantian semakin melelahkan. Tak Semudah Hom Pimpa, lagu ke-6.

lagu ketujuh ada Juicy Lucy by Kati. Nih, cocok banget buat kamu yang gagal move on. Karena Sahabat Suara ya, ini adalah tentang mantan yang tetap baik setelah hubungan berakhir. Aduh, tapi tetap aja masalah atau dosa-dosa yang dulu masih keinget. Ya, ini dia Juicy Lucy by Kati lagu ketujuh.

Di lagu ke-8 ada Yura Yunita dengan Pertiwi. Jadi Pertiwi merupakan lagu terbaru dari Yura Yunita dengan temanya nih, keberanian untuk bersuara, sahabat suara. Ini dia, Yura Yunita, Pertiwi.

lagu ke 9 ada Roni Parulian dengan Dunia Imajiner. Ini lagunya keren sekali, sahabat suara, tentang dunia yang berada di dalam pikiran kita. Jadi buat kamu nih ya, punya satu orang yang kalau dipikirin rasanya kamu bisa bikin dunia sendiri bareng doi. Nah, ini yang diceritain oleh Roni. Ini dia, Dunia Imajiner.

0: Dan ditutup di lagu ke-10 ada Sheryl Sanavia, Nikmatilah, masuk dalam album Bittersweet. Jadi Sahabat Suara, Nikmatilah ini menjadi fokus tracknya juga tentang sisi yang lebih optimis dari kebebasan kita, antusias kita, dan menikmati proses. Ini dia Nikmatilah di lagu ke-10. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu terakhir di 10 lagu baru Iswara. Langsung kita nikmati. Ini dia Nabila Takiyah, Tak Semudah Home Pimpa.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Suara. Suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia. Di balik nada ada nama, di balik karya ada kisah. Selamat datang di Suara Loka.
5: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam Rabu.
6: Ini kenapa ini mantap sih sekali ini ya?
5: Wah sih.
6: Obrolan asik seputar Islam.
5: Obrolan asik seputar industri musik.
6: Wih keren.
5: Ya, meramaikan gue.
6: Oasim seharusnya.
5: Harus pakai M ke depan kan. Kedepapa. Biar oasis.
6: Kalau gitu. Oasik?
5: Lu so asik lu.
6: Anjay. Kalau
5: oalah. Gak ada hubungannya dengan program. Oh, itu iya. Kata-kata aja, baru paham.
6: Oh iya iya. Oke, hari ini kita di Oasis Sahabat Suara. Obrolan asik seputar industri musik.
5: Kali kita ngomongin tentang musisi Indonesia yang punya lebih dari satu band.
6: Ohoy.
5: Sekarang banyak yang kayak gitu tuh, Ram.
6: Banyak banget, terutama buat yang ini, reguleran.
5: Iya.
6: Yang entertainan kayak gitu.
5: Entertainan atau juga, makanya sekarang ada band penggiring atau set kick-nya.
6: Set kick, tendangan samping.
5: Di artikel aja ya. Set kick. Nah, kita mau bahas nih, siapa saja musisi tersebut? Apakah Rama salah satunya?
6: Iya.
5: Apakah Adi salah satunya?
6: Mm-hmm.
5: Apakah kamu yang pakai Kalia sekarang salah satunya?
6: Iya, betul sekali.
5: Kita tidak akan tahu ya, Ram.
6: Betul, kita tidak pernah tahu ya. Barangkali satu profesi ini bisa punya banyak arti.
5: Nah, itu dia. Dan kita akan bahas selama 2 hari ke depan.
6: Berapa
5: hari, Ram?
6: 6.
5: Semingguan dong.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam Rabu ini.
1: Iya.
0: Sahabat suara ya, musisi Indonesia yang punya lebih dari satu band, sahabat suara.
1: Siapa ya?
0: Yang pertama pasti adalah Ahmad Dhani.
1: Oh iya betul, Ahmad Dhani benar. Sama Dhani. Ini mungkin setelah dia hiatus, yang vokalisnya apa, Aril Smana, yang dia nyanyi sama siapa gitu, termasuk juga nggak?
0: Selain balik lagi ya, Pro20 di Pesta Power nanti.
1: Oh iya?
0: Iya, comeback balik
1: dengan dia.
0: Iya, yang selesai hiatus katanya. Keren sih.
1: Hiatus apa bubar?
0: Nggak tahu, orang balik lagi disuruh bubar. Balik lagi, main lagi Pro20.
1: Oh, bagus lah.
0: Jadi akan main lagi nanti ya di Pesta Power. Terus juga ini ya, kalau Rama tahu Hindia, namanya Ram.
1: Hindia tahu.
0: Nah, Hindia itu kan ada beberapa tuh, ada yang sama Fizz bandnya.
1: Iya.
0: Terus ada sama Lomba Sihir.
1: Iya.
0: Nah, itu oh, dia.
1: Oh. Gitu. Rame ya.
0: Jadi sekarang tuh banyak yang namanya sendiri aja, tapi ada penggiringnya kayak gitu loh.
1: Oh.
0: Biar bisa lepas cabut, lepas.
1: Iya, kayak si Aril Smana kan. Dia sendiri, cuma yang giringnya pemainnya beda-beda kayak gitu. Atau misalnya kayak Ariel, dia gabungnya sama Dewa misalnya kayak gitu.
0: Oh. Kalau Ahmad Dhani kan ada Triad.
1: Iya.
0: Dewa 19.
1: Iya betul.
0: Iya kan, sama band-bandnya macam-macam kayak gitu.
1: Oh.
0: Andra pun juga ya, Andra the Backbone sama iya. Dewa.
1: Iya
0: kan, enggak cuman vokalis aja ya. Case-nya ya. Terus ada Rama Juple kan, Rama Juple ada Tambal Band sama Blue Band ya.
1: Betul. Sama Tamben.
0: Daerah ya, Tamben.
1: Blue Band, Tambal Band dan Tamben.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara masih ditemani Adi dan juga Rama.
1: Yes, betul sekali Sahabat Suara. Sudahkah kamu bersiap untuk menyaksikan gelaran MTK Nasional ke-31 tahun 2020 di Kota Semarang? Ini bukan hanya menjadi ajang syiar Al-Quran ya, tapi juga ikut menggerakkan ekonomi daerah.
0: Nah, lewat pameran Serambi Nusantara yang diikuti oleh 150 stan dari berbagai daerah di Indonesia, transaksi diperkirakan mencapai sekitar 500 juta rupiah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menilai hal ini menjadi bukti bahwa MTK turut mendorong pertumbuhan UMKM dan pemutaran ekonomi masyarakat.
1: Gubernur juga meninjau langsung sejumlah lokasi perlombaan termasuk di UIN Wali Songo dan Universitas Diponegoro sekaligus mengapresiasi keterlibatan kampus dan masyarakat dalam mensukseskan MTK sebagai momentum memperkuat kolaborasi, toleransi, dan persatuan.
0: Nah, jangan lupa juga untuk berburu souvenir resmi MTK di Dekranasda Store Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 4 Semarang. Ada boneka maskot Syakur, kaos, topi, gantungan kunci, sampai produk IKM lokal lainnya. Belum bisa datang langsung, Sahabat Suara. Saksikan keseruannya melalui live streaming YouTube Bimas Islam TV.
1: Informasi lengkapnya dapat diakses di lptiki.jatengprov.go.id dan media sosial @diskomdigi_jateng dan official MTKN Jateng 2026.
0: Mari bersama sukseskan MTK Nasional ke-31 tahun 2026 untuk menumbuhkan generasi yang cinta Al-Quran serta memperkuat persatuan dan kedamaian dari Jawa Tengah untuk Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi Benigno dan juga Indra Brukman sama suara.
1: Masya Allah, gimana Banjarmasin? Luar biasa sekali ya.
0: Di Banjarmasin masih asap.
1: Wah, gimana kalau kita ini dulu, yoga dulu?
0: Oke, gimana yoga?
1: Yoga dulu coba ya.
0: Iya, boleh.
1: Anjasmara senang sekali bisa hadir di Banjarmasin untuk bertemu dengan seluruh pecinta yoga.
0: Oh iya, kayak gimana?
1: Iya,
0: ha? Kayak gimana pecinta yoga?
1: Setiap bertemu yoga dicium. Kami adalah pecinta yoga.
0: Iya. Tapi kayak kamu penasaran enggak sih Ram, kayak meditasi, yoga, terus olahraga yang kayak santai kayak gitu tapi capeknya katanya. Penasaran enggak coba kayak gitu?
1: Penasaran aku.
0: Tapi
1: kan kita tuh ada ya dulu ya. Masa di mana pada saat kita lagi orientasi siswa tuh. Yang momen jurit malam.
0: Iya.
1: Disuruh memejamkan mata.
0: Iya, introspeksi diri.
1: Ada momen ISQ-nya.
0: Bayangkan.
1: Teguring aku, Kang.
0: Masa Ram?
1: Ih, kada bisa aku teguring aku. Ya ada sih momen-momen menangis waktu teguring, lapah mungkin lah. Bayangkan nih, Kang. Siang dari pagi sampai sore beraktivitas kegiatan
0: terus.
1: Makan diberi batasan waktu segala macam.
0: Iya,
1: malamnya
0: militer,
1: juga malam dia. ISQ, uyuh lo.
0: Bayangkan.
1: Kadap pulang, bayangkan. Katanya bayangkan.
0: Di rumah kamu ada bendera. Ternyata masih 17-an.
1: Bah. Kalau saya di rumah radio jahibak ada setahun tahan pada pemaculan.
0: Kita kan nasionalis kita tinggi Rama. Tuh di muka tuh lihat.
1: Sampai menindih ke mobil kok. Saking tingginya nasionalisme. Masuk up anu si Arif.
0: Apa?
1: Mobil kem siapa? Iqbal kah?
0: Iqbal.
1: Mobil pian kah aja. Indonesia banget ya.
0: Kenapa jar?
1: Ke guguran bendera abut tahu kan. Wah, aku tihang nah.
0: Dikira umbul-umbul lah.
1: Dikira umbul-umbul. Bendera plastik ini aja.
0: Iya.
1: Ayo ada Bapak Jago.
0: Rama pernah jadi vokalis atau gimana sih kalau dalam sebuah band Ram? Dulu Ram.
1: Dulu. Mungkin ini ya, band itu sama kayak kantor, kada boleh bergabung, kada boleh jadi vokalis band yang lain.
0: Kenapa?
1: Kalau sudah, kecuali kalau ini entertain lah, entertain boleh. Cuma kalau misalkan yang saklek band ini untuk berkarya dan manggung dan lebih banyak jadwalnya, lebih diutamakan di situ.
0: Cuma
1: kalau dia sudah punya band, terus ada punya karya, terus di set jobnya adalah dia
0: musisi, kabelis
1: entertain. Maksudnya di ada punya band entertain, nah itu nggak apa-apa.
0: Kalau jadi pemain film nggak apa-apa gitu juga ya?
1: Nggak apa-apa.
0: Maksudnya karena jauh ya?
1: Maksudnya musisi juga.
0: Oh.
1: Dia ada punya band regulerannya di kafe, tapi dengan pemain yang lain yang nggak apa-apa itu.
0: Iya. Bebas aja ya. Tidak
1: iya.
0: Terikat kalau itu ya.
1: Kan ada band entertain ada yang top 40-an kayak gitu.
0: Top 40. Mm-hmm.
1: Ada yang khusus indie aja. Macam-macam.
0: Iya benar.
1: Enggak apa-apa itu.
0: Aku ada nonton top 40 kan Ram. Ya, kayaknya di Jawa dah. Jadi itu lagi trennya lagu Kunto Aji. Terlalu lama. Baru-baru awal banget terlalu lama sendirinya viral. Ini 2018 atau 2017 ya lagu itu ya. Jadi kan ada festivalan yang nyanyinya ada band top 40 ada 10 apa. Banyak kami festivalnya gede.
1: Oh iya.
0: Gede. Dari band yang pertama top 40 ini sampai band ke-15 ada membawakan lagu terlalu lama sendiri.
1: Kemungkinan kayak gitu tuh dia jadi lagu wajib.
0: Iya bujur.
1: Dari yang Kunto Aji.
0: Penonton tuh hype. Sampai sudah.
1: Dari yang kada hafal sampai hafal. Sudah terlalu lama sudah, sendiri. Sudah kebanyakan mas aja. Bukan terlalu lama. Apa? Sudah kebanyakan diulang-ulang. Sudah terlalu kebanyakan.
0: Hai penonton ya kan gitu. Kasian tuh yang terakhir ya.
1: Kasian yang terakhir. Pasti lagi untuk Aji lo. Kami sudah hafal.
0: Yang lain. Karena lagi jer.
1: Ya, lagu boleh lagu yang lain. Ngulik ini aja kami ya. Ngulik ini aja. Ini gengali sudah ngulikannya.
0: Kira kami jarang orang bawakan ini.
1: Sekalinya sama berat tadi. 25 peserta, 25-nya bawakan lagu ini.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tapi sudah di jam 8, kita udahan dulu ya.
1: Kita udahan dulu untuk Oasisnya. Tapi sekarang sudah berubah ya. Banyak vokalis, basis, gitaris, Ramasis. Gue bisa ganti gitu loh, Ram.
0: Adisis.
1: Eh, kalau bilang susu tuh kayak gimana sih yang benar?
0: Susu?
1: Salah.
0: Apa?
1: Susu. Coba ikutin aku ya.
0: Susu.
1: Gitu ya, aku dengerin ya. Susu.
0: Susu.
1: Gimana, Ram?
0: Susu. Ada gedekannya di susu.
1: Ada gedekannya ya. Gitu. Hati-hati sama suara lagi di jalan. Nanda lagi di jalan nih katanya.
0: Nanda.
1: Nandara.
0: Hati-hati Nan ya.
1: Nanda GP2.
0: Oh iya.
1: Ada stiker dari belakang.
0: Bah.
1: Nanda GP2.
0: Mantap. Happy Family. Nanda GP2. Happy Family.
1: Nanda aja sendiri.
0: Stikernya di belakang mobil tuh Nanda GP2 Happy Family, cuma ini aja sorangan.
1: I'm proud of myself, sudah aja bangga dengan diri sendiri.
0: Hadanginan, aku bulik juga nih.
1: Ya, hadanginan, nanti ini buka.
0: Begamat ya.
1: Jangan bilang hadangi, Ram. Ramunnya gabut, Nandanya bisa naik patung kudanya, Gam.
0: Wah.
1: Makanya suruh jemput dulu aja.
0: Aja aku buru-buru jemput. Kamu duluan, Kak. Abang jika kalau mati lampu lagi lah.
1: Tapi aman loh. Gam melihat orang naik patung kudanya, Ram.
0: Aku kan ada apa-apa sih kalau pindahin yang hubungan supir truk yang racak parkir di pinggir jalan tuh nanti kipik. Nongkrong-nongkrong, niatan nak beristirahat kan tiba-tiba, oh siapa tuh? Tiba-tiba di atas kuda, heboh.
1: Ya gitu, makanya biar aja Nanda jangan sampai gabut. Gitu, Ram.
0: Kali juga kita.
1: Untuk makan aja. Oke, dapat suara setelah kita lanjut lagi dikirim salam ya. Jadi tetap dengerin kita di 90,1 FM.
2: Ketemu lagi di Suara Loka minggu depan. Tempatnya obrolan asik, musik, dan cerita. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
4: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam. Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat suara, selamat malam semesta Indonesia. Yang bergabung di Katulistiwa.
0: Mantap sekali.
4: Dan mendarat di Halim Perdana Kusuma.
0: Wah. Tidak lupa melewati Soekarno Hatta
4: dan berada di Grand Purnama.
0: Mantap. Dua.
1: Lengkap sekali sudah.
0: Sahabat suara, kita seperti biasa udah jam 8 nih kita.
1: Oh ya, itu sih.
0: Mana mabuk?
1: Apa namanya?
0: Mabuk ini.
1: Kenapa mabuk?
0: Mabuk perjalanan.
1: Mabuk perjalanan.
0: Kita akan menemani kamu jam 8 sampai jam 9.
1: Oh,
0: gimana?
1: Makanya minum antima.
0: Bah.
1: Antima. Iya.
0: Anti yes.
1: Anti yes ya.
0: Kan antimo.
1: Iya, antimo, anti yes. Jadi bapak sahabat suara, kali ini kita dikirim salam buat kamu yang mau kirim salam. Boleh sekali.
0: Yoi.
1: Gabung langsung di 0811 99 33 901. Topik kita kali ini adalah tipe teman kerja yang bikin kesel itu seperti apa.
0: Nah,
1: kasih tahu sahabat suara di 0811 99 33 901.

0: Di Suara Banjarmasin, masih di Suara Santai. Tipe teman kerja yang ngeselin itu seperti apa? Yang selalu menunjukkan pekerjaannya kepada rekan yang kerja yang lain.
1: Tolonglah aku, Aurbana malah hari ini ada yang digawe di luar. Tolonglah.
0: Hey, alis barongsai, beratan haur, jangan kayak itu taruh sikam.
1: Tolong sali lagi nih, tolong mana aku, tolong mana.
0: Hey, kacakan Remio. Dari semalam kamu pada sekali-sekali-sekali, ini sudah 25 kali.
1: Bantu aku, kan kita saudara.
0: Hai, lampu rating puso. Tidak ada kartu keluarga kita yang bergabung.
1: Jadi jangan membebankan tim ya.
0: Betul. Apalagi yang ini, yang rekan kerja yang selalu heboh.
1: Dia ya.
0: Heboh
1: ya.
0: Itu dia bereaksi.
1: Aku enggak suka banget.
0: Reaksi over.
1: Oh, iya benar. Kem diam aja dulu kan, masalahnya bola panas kan ada di kamp,
0: iya,
1: kamp yang abut banar nih. Iya kan?
0: Enggak, itu bereaksi terlalu berlebihan ya.
1: Iya. Sedangkan temannya lagi ada masalah. Contohnya teman HP-nya jatuh.
0: Iya.
1: HP-nya baru, wah, teman HP-nya jatuh nih. Jatuh.
0: Iya.
1: Padahal
0: iya,
1: yang HP-nya jatuh tinggal diambil udah. Wah, sayang banget HP-nya jatuh. Jatuh
0: nih. Santai apa
1: tenang,
0: gerang?
1: Tenang, bro.
0: Aku tuh ada pernah menemui di event ya, Ada satu event pengisi acaranya. Mungkin dia baru ngeliat itu pertama kali. Jadi excitednya itu
1: luar biasa.
0: Kelebihan. Aku tuh bingung bereaksinya. Tapi ujung-ujungnya ku diamkan aja. Oh, jangan kayak itu aja.
1: Iya, karena first time.
0: Iya, wajarlah excited orang seperti itu. Cuma aku kadang-kadang seperti itu juga. Maksudnya itu kayak, "Wah, kok bisa kayak gitu? Ih, keren banget." Santai.
1: Tapi jangan dipatahkan loh ekspektasi kayak gitu, jangan.
0: Makanya aku berdiam aja.
1: Iya, biarin aja.
0: Karena jatuhnya
1: kalau misalkan, aku enggak suka kalau orang matain ekspektasi.
0: Ush, itu jangan. Kalau ada orang excited kepada sesuatu, jangan nih kamu sambat hari. Detik itu juga, ih, apa ini lebay.
1: Jangan.
0: Ush.
1: Apalagi contoh
0: ya,
1: kita baru naik pesawat ya.
0: Iya.
1: Terus teman kita, "Wah, indah banget langit."
0: Ush.
1: Dia kan duduknya enggak di
0: seat.
1: Window seat kayak kan. Di tengah-tengah misalnya teman yang di Indosuit-nya langsung nutup, "Ah, kamu ini lebay banget."
0: Jangan,
1: tenang.
0: Biarkan dia menikmati, siapa tahu inya menabung nukar duit tiket.
1: Nah,
0: 2 tahun.
1: Ah, jangan HP-ku jatuh lagi.
0: Nah, itu ayo tinggal. Amun itu kada apa-apa kamu dabuk. Bumbunannya kada apa-apa.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out Viva hari ini.
4: Viva? Itu kamu check out Viva? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang Viva bertransformasi. Ini logo barunya Viva yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan Vivanya juga cantik banget. Search aja dulu.
4: Beneran Viva transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out Viva buat aku juga, please.
5: Ngelunjak deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, menemani kamu ada Rama, ada Ari, ada kamu yang pakai Agia, pakai Kalia, pakai Sigra,
1: yeah.
0: Brio,
1: yeah.
0: Siapa lagi? Lexus kali ya?
1: Betul, boleh. Buat yeah. kamu yang pakai Mercy, Mercedes Benz, mudah-mudahan ada rezekinya bisa berisi Mercedes Benz. Aku handak bana mengelaksin orang-orang.
0: Benz apa bencong?
1: Benz.
0: Benz apa bencong?
1: Benz Suharto. Aku handak bana mengelaksin orang-orang yang merendahkanku pakai Mercedes yang aku pakai. Tonton, hey. Aku minggir. Tonton.
0: Masa kayak itu sih kelaksonnya?
1: Iya tuh. Soalnya aku yang mobil-mobilku.
0: Oh, ya pak?
1: Tonton.
0: Bagi diremehkan.
1: Ikam semua menyepelekan aku kok, merendahkan aku lo. Tonton.
0: Kok duduk, kita kada akrab.
1: Oh, tonton. Buka Sony pokoknya.
0: Kalau aku sih penasaran Lexus kali, Ram. Aku Lexus.
1: Wih.
0: Karena aku dulu kayaknya paling ngeliat, kok ada parkiran khusus Lexus ya? Di parkiran misalnya tempat mall. Kok ini khusus mobil ini doang boleh parkir?
1: Iya.
0: Saking eksklusifnya gitu loh, Ram.
1: Kenapa? Ada boleh kah? Bit karbo ini masuk.
0: Ternyata kan kendaraan-kendaraan, mobil-mobil.
1: Cuma lah kadang-kadang yang membuat kita tuh emes ya. Orang tuh ada punya mobil mewah, semuanya mewah. Amun mungkin kalau kita kan ya mobil lumayan pricey yang mahal sama satunya yang biasa.
0: Iya. Nah,
1: ini berataan mewah, berataan.
0: Wah.
1: Begawi apa?
0: Ada kalau nih kamu itu?
1: Ada. Cukup ini. Hanya buka gerbang nih. Wih, ini. Belakangnya. Wih, ini.
0: Wah.
1: Belakangnya. Ini.
0: Wah.
1: Esoknya berjalan. Pakai yang beda. Wih, ini. Kayak bun.
0: Kemak rapi kawan-kawan kayak itu.
1: Sudah.
0: Tapi.
1: Ini akan aku.
0: Karena jadi yang tonton kerja dia tadi.
1: Ada kawa. Yang lainnya membuka lawang. Ada sama anu kunci sudah tinggal picik.
0: Iya
1: sudah kayak itu pinjir segala macam sudah. Anu seorang masih remote dia habis baterai manual.
0: Aduh. Mama yang call belum.
1: Ma.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Eh, Suara Banjarmasin masih di Suara Santai, masih ngomongin tentang teman kerja yang
1: kamu keselin.
0: Yang
1: tapi benar kata Rama, yang over tuh enggak seru.
0: Overreaksi tuh kayaknya lebay, itu berlebihan kan usah.
1: Terus NVD kayaknya ya.
0: NPD iya, NPD
1: iya kan, itu Ram.
0: NPD itu kacau tuh menurutku.
1: Wah, langsung sudah nih.
0: Coba kamu lihat ya, amoninya kada kacau, kada mungkin orang bereaksi bahwa ini tuh terganggu.
1: Sekacau apa?
0: NPD itu kayak ingin selalu terlihat bujur, tampil. Kepedeannya tuh berlebih kayak gitu nah.
1: Oh, itu ya.
0: Begitunya tampil.
1: Iya.
0: Diberikan panggung untuk tampil, ini tampil tapi
1: iya, tidak sesuai dengan ekspektasinya.
0: Bisa
1: ngiti kita.
0: Nah, ikam pada bujur-bujur, seharusnya kayak gini-gini loh.
1: Loh, itu NPD bahaya.
0: Menyalakan orang terus.
1: Besok aku agak kasih jarak boundaries. Kasih ya kan.
0: Nah, kadang-kadang gitu. Kalau misalkan yang punya sifat kayak gitu tuh atasan. Atau orang yang memang
1: atasannya
0: sudah,
1: suka ngobrol apa. Kalau atasannya bisa bicara kasar gimana dong?
0: Kada tahu tuh, karena bah kita mah jadi anak-anak kita kada boleh bicara kasar. Inya seorang mulai.
1: Iya.
0: Kayak apa kayak itu? Mm-mm. Tapi kan ini perusahaan ya.
1: Perusahaan.
0: Lain negara ya.
1: Bukan.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Hai Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara, kita mau bolek karena udah asap.
1: Asapnya nanti mulai masuk ke studio, sahabat suara. Gak boleh pengap ini.
0: Tolong Rama. Rama mana Rama, kada kelihatan lagi.
1: Wah,
0: Rama mana nih?
1: Aku di bumbunan ikam deh.
0: Apa-apa ikam? Kayak kuyang bisa bumbunan.
1: Kuyang laki. Aku masih terbayang-bayang kuyang laki tuh. Gilun lalu.
0: Dan benefitnya kurang.
1: Ini aku kuyang laki, aku kuyang bini betamu lo. Set, betamu lo. Berselisihan tuh. Kuyang. Kuyang juga. Bini. Iya, laki. Iya. Kok tahu ya? Ya? Tuh belabih ya. Aja. Belabih. Tutupi bos ya. Aurat.
0: Oke, sahabat suara, udahan dulu, jaga kesehatan kamu. Besok kita ketemu lagi dengan keseruan yang baru. Mm-hmm. Tentunya hanya di Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara. Ada Irjan Anggoro menemani kamu kembali di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi Sapa Mantan ya sahabat suara. Mungkin kamu ada cerita-cerita tentang permantanan duniawi ini, bisa kamu ceritakan di WhatsAppnya Iswara Banjarmasin. Gabung aja di 0811993901. Ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi request lagu kamu, kirim salam kamu, cerita tentang mantan kamu juga bisa gabung. Kita tungguin ya sahabat suara sampai jam 11 malam nanti. Aku mau ngajakin sahabat suara untuk dengerin lagu yang fenomenal banget ya. Ini dia, spesial buat sahabat suara, Nona.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih bersama Hirzan Anggoro nih, sahabat suara di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi Sapa Mantan ya. Di malam hari ini di Nongkrong Bareng Malam-Malam kita akan bacain keluh kesah kamu gitu ya, soal permantanan duniawi ini. Ada dari Kak Kai, katanya, kalau mantan yang tukang selingkuh dari awal hubungan, menurut kamu gimana? Jahat, Kak. Dia jahat banget sama kakak, sama kakek. Dia jahat banget berarti. Emang dari awal dia niatnya mau mainin kakek. Kalau ke belakang-belakang sini baru tahu, ya bukan salah kakek juga sih menurut aku. Karena dia udah bikin trust, kamu percaya, bukan salah kamu gitu. Terus kakek nambahin, jadi dia yang blow on apa aku katanya. Menurut aku dia sih ya jahat, dia tuh jahat, bukan dia jahat sih kak, menurut aku. Jadi kalau menurut aku pagi nih ya, langkah yang baik adalah kakak ninggalin sekarang, jangan bertahan lama-lama ya. Udah cukup dah, udah kabur aja. Mulai blokir dia pelan-pelan, mulai asing ya kan, mulai mencoba hal-hal baru biar hal yang bikin kamu sakit hati itu gak keinget lagi. Makanya kata Shilon 7, memori baiknya aja yang diinget ya kan. Halo Kalisa.
1: Halo,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara warga.

0: Jakarta di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, malam ini kamu sedang dengerin di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi Sapa Mantan. Tentunya bareng Hirzan Anggoro sampai jam 11 malam nanti ya. Ini ada beberapa pertanyaan seputar percintaan nih. Dari Mbak ID TikTok Hirzan, @Hirzan Anggoro, katanya, kalau hubungannya just friend terus menghilang, apa bisa disebut mantan kah, Kak? Enggak lah, kan cuma teman. Teman yang hilang aja. You lose your friend. Ya jadi bukan hubungan spesial, karena kan just friends aja. Terus juga ada Salvina, apa hukumnya masih naruh di mantan? Terus saya tanya kan, Salvina, barangnya itu ketinggalan, dipinjemin apa dikasih? Dikasih, ya gak apa-apa, sah-sah aja, selagi barangnya digunakan sesuai dengan fungsinya gitu. Misalnya kamu dikasih dompet, dikasih tas, dikasih handphone, kasih hoodie kan kalau hari dingin kayak hoodie enaknya kan, disesuai dengan fungsinya aja. Terus dari teman saya nih yang bikin saya suka sama Reds Orange County ya, ini ada Iki Rex, dia ngasih pesan aja sih, jangan naruh mantan di lagu ya bang, nanti sulit, katanya gitu. Oh, dalam ya Mas Iki. Ya udah deh, karena saya suka juga Amorous Orange County. Nih, saya mau buatin buat kamu nih, spesial ya, buat Iki nih, Iki, sikat Iki.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Berharap kau ada. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga.

Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia, bersama Hirzan Anggoro menemani kamu kembali ya, sahabat suara. Kita ada di Nongkrong Bareng Malam-Malam, edisi Sapa Mantan ya, sahabat suara. Jadi kamu mungkin pada cerita-cerita soal permantanan duniawi ini, silakan kamu ceritakan di WhatsApp-nya Iswara Banjarmasin. Gabung aja lu, telepon-telepon, atau mungkin bisa WhatsApp, atau mungkin komen-komen di TikTok saya ya, @Hirzan Anggoro. Jadi saya mau bacain dulu nih, gabung. Ini ada Risa, kata Risa, aku ya kak, soal mantan ya. Beberapa waktu lalu aku baru aja putus gitu ya, karena mantanku ini sibuk dengan dunianya sendiri kak. Sebenarnya aku tuh gak masalah ya, cuman kadang dia tuh lupa ngabarin, lupa, bahkan pernah lupa mau jalan, mau keluar bareng gitu ya. Ternyata dia lupa kan terlalu asik dengan main game. Akhirnya aku gak tahan lagi dengan sifat dia seperti itu. Aku kasih kesempatan terus, gak ada perubahan, ya udah mau gak mau aku tinggalin aja kak. Bye-bye mantan, sibuk aja kamu sama game kamu sendiri. Yeay, kasihan banget tuh orang. Makanya jangan bikin orang resah ya, sahabat suara ya. Kalau kamu cinta sama dia, jangan sampai cinta itu berubah jadi benci. Akai dadang. Spesial buat sahabat suara yang lagi resah, tapi yang teduh.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Iswara.
2: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
0: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

Masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, emang kalau ngomongin mantan ini banyak kenangan-kenangan buruknya saja ya. Kenapa? Kalau menurut aku karena dia meninggalkan bekas-bekas luka aja ya, sahabat suara ya. Suatu tempat ingat kesal, beli makan ingat kesal gitu. Yang awalnya kita suka banget jadi kesal gitu ya, sahabat suara. Jadi coba deh pelan-pelan kita belajar untuk mengikhlaskan hal-hal tersebut ya, sahabat suara. Walaupun di luar sana banyak hal-hal menarik yang dulu sering kita lakuin bersama dengan orang itu ya. Ya cobalah pelan-pelan untuk membuka diri lagi. Menurut aku jangan takut untuk memulai hubungan baru sih, sahabat suara. Karena kalau udah takut untuk memulai hubungan baru lagi, PR banget sih, sahabat suara. Dan malam hari ini juga aku masih menemani kamu nih, sahabat suara, yang pengen dengerin lagu favorit-favoritnya nih. Saya kasih lagi nih, lagu lama lagi soal percintaan ya, spesial buat sahabat suara yang suka sama Glenn Fredly.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

91.1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, sahabat suara. Sekali lagi terima kasih buat kamu selalu mendengarkan Suara Banjarmasin ya, pagi di Sapa Mantan. Tuh udah di sampai namanya nang sekanti. Hey, sampai jumpa di lain nanti dengan pasangan yang baru lagi ya. Pokoknya jangan pernah capek ya sahabat suara untuk membuka diri ya, membuka hati, karena sesuatu yang ditimbun itu enggak baik buat kamu ya. Dan tentunya di jalan gorol besok menemani kamu kembali di jam yang sama, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jangan berpamit.

0: Udah ringan bebannya. Besok gabung lagi di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Bersama Hirzan Anggoro. Hanya di Iswara Banjarmasin.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Iswara.
1: Iswara.
2: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

Terima kasih. Pekerja, Pak. Bener. Halo, Pak.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekat, melebur, masih mendekat. Singkatnya

Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara-suara.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Alan-alan. Alan-alan adalah pertunjukan lomba panjat pinang khas Kalimantan Selatan di mana pesertanya diharuskan memakai topeng. Biasanya, hadiah yang digantung di atas tiang akan dibagikan kepada penonton oleh peserta yang berhasil mencapai puncak tiang. Tradisi alan-alan sempat populer di Kalimantan Selatan pada tahun 60-an dan sering digelar pada pesta perkawinan rakyat.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
4: Enggak ya.
3: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
7: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
8: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
7: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
8: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
7: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
8: Iya kan?
7: Check out FIFA buat aku juga, please.
8: Geng, lonjak deh.
9: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
10: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
11: fresh banget rasanya.
10: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
11: fresh banget rasanya.
10: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: cek cek, satu, satu, dua, tiga. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Banjarmasin dan sekitarnya, mohon perhatian, pastikan sinyal radio dan kuota streaming dalam keadaan bagus. Karena pagi ini, bapak ibu lagi dengerin suara seru bersama Aksesia dan Ardian Kama.
1: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.

Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara dimanapun kamu berada. Hari ini ada Aksisa dan juga Ardian Kama ya, yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 11 siang. Untuk perjumpaan kita di awal ini, yang masih penuh dengan kabut, yang masih penuh dengan air yang asin di pagi hari, iya kan? Kaget banget gak sih kita kumur-kumur, tiba-tiba airnya asin banget. Thank you ya, tapi gak apa-apa lah ya, sahabat suara, namanya juga harus kita lalui bersama-sama. Tetap semangat, akan Aksisa kasih lagu-lagu yang kamu suka, yang bisa kamu request di 0811 99 33 901. Sekarang juga ya, ditunggu.

0: 107,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara.
1: Selamat pagi, kayak apa?
0: Kayak apa jadi kabarnya Jar, aman Jaka? Pindah kabut pulang bang nah, kada bampihan kita kabut nih kayak apa nih guys?
1: Langsung rame, selamat pagi.
0: Selamat pagi, ini ada King Borneo. Duh, lagu ini ada lagi, iya dong.
1: Soalnya ada lagu-lagu lama juga di kita ya.
0: Betul. Selamat pagi King Borneo.
1: Baru juga udah kena nih, ada masalah apa sih?
0: Ada apa ya?
1: TikTok ini perasaan baru assalamualaikum kayak apa baru juga begitu.
0: Perasaan kita sudah menggunakan kata-kata yang baik dan benar.
1: Benar.
0: Tidak menggunakan kata-kata yang ya
1: pelanggaran terus kita.
0: Iya, TikTok, ada apa sih?
1: It's okay.
0: Ada apa sih TikToks? Hey, Aksesa. Selamat pagi kamu, apa kabar hari ini?
1: Hari ini baik alhamdulillah ya. Tapi ya saya lihat sih masih kabut juga ya.
0: Yoi.
1: Tadi perjalanan dari rumah saya di daerah Sutoyo S menuju Ayani sampai Gadot Subrodo itu masih berkabut dan berasap sekali ya.
0: Aduh, pusing banget ya.
1: Masih gak enak. Terus ya itu tadi ya, kumur-kumur masih air asin ya. Nah, sekarang saya udah gak mau kumur itu. Saya ambil air mineral. Kalau beberapa hari masih oke ya. Maksudnya masih rasanya tuh masih hanta-hanta gitu. Kalau sekarang bukan hanta lagi, wasen.
0: Memang asin ya.
1: Bener.
0: Aduh, aku emang kareda nah.
1: Tapi kalau di rumah kamu belum terjadi apa-apa ya? Alhamdulillah ya.
0: Di tempat aku kan daerah Kabupaten Banjar ya.
1: Airnya jadi masih okay,
0: airnya ya? Masih oke.
1: Enak lah.
0: Tuh ada Leo. Katanya pagi.
1: Sama pagi kakak Leo Augustine.
0: Block song. What is that?
1: Block song.
0: Block song itu apa maksudnya? Block song nah dulu aja. Jikustik dia harus tahu. Kabut pulang gambut. Nah game. Eh biasanya tuh di daerah gambut tuh nih yang pina banyak tuh kabut-kabut berasal.
1: Iya dong pasti ya.
0: Di tempat Agnes kan di daerah situ tuh.
1: Bener.
0: Di belakangnya tuh ya jua. Tahu tuh tiba-tiba menyala sorangan api ya lo.
1: Menyala sorangan lah, tergesek apa kan.
0: Ada tahu jua.
1: Pokoknya ada batu bergesek cet
0: ada api. Aku nih hendak bersusnuzon terus lah. Ketika api ini muncul karena mungkin sorangan ya lo.
1: Hendak suuzon. Enggak ada asap kalau enggak akan ada api.
0: Hendak suuzon ngalih pulang. Enggak kita nih serba salah tuh bang sudah.
1: Betul.
0: Kayak apa jadinya yuk? Yang... Kayak apa yuk Leo? Bingung juga nah.
1: Request bilang, aja request.
0: Request aja gen daripada bingung pagi-pagi menyemangati semangat pagi kamu pagi hari ini. Hari ini tanggal 23 ya. Berarti bentar lagi kita mau gajian tanggal 25. Alhamdulillah. Yang tanggal 1 gajiannya sabar.
1: Sabar aja ya.
0: Sabar dulu, tenang aja. Pokoknya yang mau planning-planning mau beli ini, mau beli itu ya kan. Sabar aja. Eh, itu ada siapa tuh? Ada RZ request 1975
1: about you
0: hadang
1: kita
0: kayaknya adalah yuk ada ya
1: ada 1975 ada
0: 1975 ada oke okay. 1975 nya asik banget ya nama bandnya 1975. Apakah ada filosofi di balik itu RZ kamu mungkin tahu.
1: Kalau 1993 itu kelahiran kita.
0: Tanggal lahir kita. Kamu tanggal lahirnya tanggal lahir berapa RZ
1: tahun berapa RZ?
0: Oke deh. Yang pasti sahabat suara buat kamu, yuk request dulu yuk. Boleh bisa langsung live di TikTok kita, komen langsung kayak RZ kayak Leo Augustinus. Terus juga ada siapa lagi? Ada King Borneo juga yang udah gabung. Thank you banget. Yang pasti kita bakal menemani kamu sampai jam 11 pagi sahabat suara ya.
1: Yes, pokoknya dengerin aja terus. Yuhu.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Selamat pagi sahabat suara yang selamat baru pagi aja dengerin kita nih.
0: Yes, gimana? ada Yuni tuh. Halo, yang udah Yuni gabung di TikTok. Halo Yuni, selamat pagi. Kamu lagi di mana?
1: Kabar-kabarin kita dong posisi Yui. Kamu lagi di daerah mana pagi ini, trafiknya lancar ke penggak.
0: Seperti biasa.
1: Kemana? Absen-absen dulu lah.
0: Absen-absen dulu. Yuk, absen dulu yuk. Di TikTok boleh, di WhatsApp boleh. Absen gimana kondisi terkini di daerah kamu. Ini biasanya yang absen nih lah. Landasan dulu sudah.
1: Handil
0: sudah biasanya ya Allah. Terus kemarin itu terakhir yang paling jauh di Muara Teweh. Gelo kan tuh.
1: Gelo. Muara Pal Teweh. Pal 7 kabut banget kata nah, RZ.
0: Pal 7 kabut banar jar. Iya, tadi aku habis dari Pal 7 juga. Pal 7 di mana nih RZ? Tuh, Yuni Landasan Ulin. Bang, kabut-kabut ya.
1: Kabut-kabut, aduh. Kabut cinta hosyang-hosyang.
0: Iya, hosyang-hosyang banget.
1: Sekian.
0: Ah, capek banget. Eh, ngomong-ngomong, Kak Yuni mau request? Kalau misalkan mau request boleh, nanti kita
1: langsung
0: puterin.
1: Langsung aja ya, diketik-ketik di kolom komentar. Betul. Ya. Dan jangan lupa juga tap-tap layarnya biar makin banyak yang nonton.
0: Yoi. Ya. Nah, Pal 7 udah absen. Landasan Ulin sudah absen.
1: Yo.
0: Nah, di mana lagi nih yang belum absen nih? Harus kita tungguin kah?
1: Banjarbaru mana ya?
0: Banjarbaru boleh. Ini ada Rina juga yang udah gabung. Halo, salam buat Amang
1: pagi.
0: Budi.
1: Amang Budi.
0: Jangan guring terusnya.
1: Amang Budi tuh udah ada warning.
0: Iya, udah ada warning dari seorang RZ.
1: Betul.
0: Aku kalau mendengar kata RZ itu kayak inilah. Nama-nama pemain di Mobile Legend
1: ya.
0: Legend gak tuh.
1: Ngomongin soal pergi ke pasar nih. Kamu biasa pergi ke pasar juga gak di?
0: Biasanya ke pasar kalau misalkan memang benar-benar kayak
1: buat beli bahan apa gitu ya.
0: Weekend. Nah weekend. Karena kan pagi kan kita nih siaran nih.
1: Benar.
0: Iya kan. Aku biasanya pengen memang sukanya
1: kena lagi tuh
0: pagi siaran. Kenapa sih?
1: Kena lagi.
0: Tuh. Ada apa gitu? Kayak gak suka aja ngeliat kayak
1: Banjarbaru hadir. Selamat pagi Banjarbaru.
0: Selamat pagi Banjarbaru. Ada Rizky. Halo. Rizky Ramadan. Terus juga ada Morax. Halo Morax.
1: Itu kayak Monox.
0: Ada Wawan Supriyadi juga udah gabung. Oh,
1: mau request lagu Bonda Prakoso gak pakai N.
0: Aduh, gimana ini mencarinya Bonda nih kali badar nabunai.
1: Yuni, kau Bonda sih gak ada Bonda, yang ada Bondan. Kalau Bonda Prakoso nih takutnya beda lagi lagunya nih ya.
0: Iya. Eh, lanjut lagi dong ngomongin ke pasar.
1: Ke pasar kamu weekend ya?
0: Nah, iya weekend. Biasanya pagi tuh nyari ini ikan biasanya kan. Nyari ikan tuh kan biasanya emang bagusnya pagi ya.
1: Iya sih benar.
0: Apalagi juga kalau pagi itu kita bisa sambil cari-cari makanan juga kan.
1: Betul, sama jajanan tipis, jajanan pasar.
0: Yoi ya. Itu yang
1: jajanan
0: paling penting.
1: Jajanan pasar yang zaman dulu udah gak ada lagi di zaman sekarang atau sulit ditemui di zaman sekarang. Apa?
0: Waduh.
1: Aku cenil itu susah banget loh sekarang. Ada gak di mana?
0: Cenil itu kayak gimana sih?
1: Cenil itu kayak warna-warni gitu yang kayak apa? Panjang-panjang gini.
0: Cenil itu kayak bukan ular-ular ya?
1: Cenil iya kayak ular-ular gitu. Nah,
0: oh iya, ini ada masih.
1: Masih ada tempatmu?
0: Wah,
1: kan udah enggak ada. Biasa kan ini dijual sama apa? Grontol jagung gitu pernah enggak tahu.
0: Kalau ini kan dijualnya biasanya sepaket lawan bubuhan kekawanannya getuk-getuk kan.
1: Iya, macam tuh.
0: Cuma ada, di tempatku masih ada.
1: Udah enggak ada.
0: Tapi ya, dia jualannya malam. Acil jualan getuk tuh malam. Sore ke malam biasanya beliau.
1: Oh iya. Iyo,
0: dulu. Nah, lo di Manarap ada. Betul. Kakak Yeye. Nah, yang
1: tapi
0: dibuka.
1: Ngomongin

0: yang dimakan pakai kelapa parut nih. Nah, kamu suka getuk suka?
1: Getuk suka.
0: Putu suka.
1: Putu suka.
0: Lupis?
2: Suka juga.
0: Suka banget.
1: Suka banget.
0: Klepon.
1: Klepon apalagi. Endul. Ih, anak saya itu ya beberapa hari ini suka banget belinya klepon, lupis gitu.
0: Ini enak banget tapi
1: dicocolin katanya.
0: Enak banget. Pakai gula tipis.
1: Yoi. Aduh.
0: Tuh, enak banget
1: enak ya. Enak banget. Wah, ada warga Manarap juga nih yang sedang menonton. Halo, selamat pagi. Gimana kondisi kita? Ya, seperti itulah ya. Ada Wawan Supriyadi, kabut-kabut asap katanya di TikTok.
0: Waduh,
1: emang begitu ya? Gimana?
0: Bener. Tuh macam-macam ya.
1: Kalaunya aku biasanya salah kalau jajanan-jajanan pagi itu yang paling enak. Padahal kalau menurutku tuh biasanya kue cincin.
0: Kue cincin, apalagi yang digoreng. Kamu ada kan yang digoreng panas-panas juga masih
1: enak banget. Itu langsung live dia, gorengnya langsung live.
0: Enak banget, di situ berarti banyak. Di tempat saya udah gak banyak lagi yang kayak gitu. Susah cari yang kue cincin, kue cucur.
1: Tapi biasanya kan kalau yang cenil-cenil ini ada yang jual kan di pasar-pasar.
0: Di dalam-dalam itu biasanya di dalam-dalam sih kan. Bener.
1: Terus juga kalau dulu tuh di Teluk Tiram ada tuh biasanya ada yang jualan bibi-bibi gitu keliling dia.
0: Bener.
1: Satu lagi nih.
0: Apa?
1: Satu lagi nih, makanan lama yang kayaknya kamu pernah makan atau enggak nih, aku nanya dulu. Nasi jagung pernah makan enggak?
0: Nasi jagung pernah, tapi udah lama enggak pernah makan lagi.
1: Ya, tapi yang dijualnya keliling.
0: Oh, yang dijual keliling.
1: Yoi. Nah, itu di Teluk Tiram ada tuh.
0: Di Teluk Tiram ada ya.
1: Jadi setiap pagi, setiap hari
0: panas,
1: tuh
0: panas begitu dong.
1: Dia keliling gitu kan, acil-acil itu keliling. Dia enggak panas. Jadi jagungnya tuh udah dipotong-potong tapi dia dicampur sama nyur juga sama kelapa.
0: Oh iya kayak gitu kan?
1: Iya.
0: Kayak grontol gitu.
1: Nah, itu.
0: Grontol jagung. Tuh, di ada yang bener. Ulun apa tuh?
1: Ulun selalu mendengarkan Iswara setiap hari menemani hari-hari di jalan. Terima kasih Iswara. Terima kasih. Love banget.
0: Love banget. Kayak gini kan?
1: Iya betul.
0: Nah, grontol jagung.
1: Oh, itu grontol jagung
0: bener,
1: namanya.
0: Benar, grontol jagung. Kasih gula dikit juga bisa di atasnya enak.
1: Tapi
0: nih.
1: Ternyata
0: ini sama yang cendil-cendilan tadi bisa barengan juga. Kadang-kadang dijualnya sama orang.
1: Iya. Ini ada petakun. Pundut di mana ada jual sekarang, Om?
0: Pundut banyak, Pundut Nakai.
1: Pundut kan sekarang ini ada di Handil Bakti tuh ada
0: itu kan yang terkenal di Handil Bakti.
1: Yang terkenal
0: itu.
1: Silver Spoon.
0: Yang didatengin sama
1: Lex Carlos
0: Silver Spoon.
1: Silver Spoon. Nah, itu enak banget tuh. Ya. Yeah.
0: Marning.
1: Waduh.
0: Marning jagung tuh ini salinya nah.
1: Mana? Oh, Marning. Aku pikir Marning itu yang ini yang
0: ada juga ada yang juga, kan? Dari ubi gemili ya.
1: Iya.
0: Itu yang Marning yang manis tuh juga ada.
1: Marning manis.
0: Marning jagung.
1: Terus ada apa lagi?
0: Gagal Marning.
1: Itu gagal Marning. Aksesa Putri itu gagal Marning.

0: Masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: La la la la la la. Ya ya ya ya ya.
2: Kenapa tiba-tiba kayak itu, Sah? Terkejut sekali saya dong.
1: Tuh ada mau.
2: Udah lagi kan tapi kawan tertawa soalnya bibirku udah sakit benar beneran.
1: Ada yang mau sarapan pundut tuh. Tuh.
0: Sarapan pundut.
1: Selamat pagi
0: Kak. Selamat pagi Kak Agi dan Kak Ardi. Selamat pagi TG. Kamu lagi di mana, TG?
1: GT
0: ya?
1: Oh
0: ya,
1: GT.
0: GT, kamu lagi di mana? Buhan Pian ini siaran start jam berapa? Kami dari jam 4 subuh.
1: Jadi ada sebenarnya yang tidak live ya?
0: Ada sebenarnya yang tidak live. Nah, ada Ulun sudah bergabung. Halo, selamat pagi Ulun. Ada siapa lagi tuh yang udah gabung? Boleh kali request. TG kami, aku bilangnya TG kan. Gak TG apa-apa. Tuh kayak... Tau lah, kadang aku tuh TG tuh keingetan unjunan.
1: Oh,
0: tegek ya. Unjunan, tegek. Nah, tegek tuh unjunan, Sa.
1: Oh, unjunan.
0: Iya. Kalau ada GT ini dimulai mengingatkan aku. Aku belum unjun lagi bulan ini lah.
1: Wah, kayak apa nih TG akibat kamu?
0: Saya di rumah, siap works, Jakartanya. Benar nah, start jam berapa? Dari jam 6 dong, sayang. Jam 7
1: kita siaran on air.
0: Jam 7 on air. Tapi kalau mulai ininya dari jam 6 ya.
1: Benul.
0: Ada Kak Yeye. Kabutnya makin kandal nih. Kandal pada semalam, Jar.
1: Oh iya.
0: Wow, astaga bercanda ya.
1: Requestnya ya.
0: Wah, astaga bercanda.
1: Kita bertabur hipdut nih.
0: Hipdut banget nih, astaga bercanda. Oke, nanti kita siapin astaga bercandanya. Mandilah bila siaran pagi tuh Kak. Nyatai mandi, kenapa melihat muha aku karau? Nah,
1: Kayak kada mandi.
0: Kalau misalkan GT ini belum kenal Ardi, aku tuh memang gini orangnya. Kalau misalkan jero orang-orang, Ardi ini kada mandi kan. Sebenarnya aku sudah mandi, cuman ya itu tadi
1: ya, pang. Ya cuman down to earth aja, kayak maksudnya.
0: Pengeringannya cepat terjadi ya di tubuhku ini, karena aslinya aku adalah manusia air.
1: ngomongin Nona grup girl group ya.
0: Yoi.
1: Kan kemarin ngeluarin rilis album ya dia. Ada salah satu lagunya yang mencuri perhatian karena judulnya okay. Durian di.
0: Oh iya benar, aku dengerin loh, lagunya judulnya Durian.
1: Bener.
0: Loh kok gimana gitu?
1: Tapi ini
0: gitu
1: bukan
0: loh.
1: Tentang durian.
0: Tapi ini tentang jenengnya Sopo.
1: Jenengnya Sopo.
0: Asik.
1: Taking my photo. Hebat ya, orang-orang bisa bikin kayak begitu ya, kepikiran aja ya. Ya ampun.
0: Nah, iya lo tiba-tiba aja lagunya Nona rame juga. Kadanya kayak itu aja. Dulu siaran pagi-pagi itu kada bemandian. Memang dulu aku kayak itu juga. Dulu aku kada mandi karena sky sunrise itu kan jam 6 tuh. Benar lo. Jam 6.
1: Dingin juga sih kedinginan ya pagi-pagi mandi.
0: Kan dulu waktu aku siaran di Sky kan sky sunrise itu jam 6 sampai jam 8.
1: Dulu juga di sini jam 6 ya.
0: Dulu juga di sini siarannya on airnya jam 6.
1: Namun
0: sekarang kita ngikutin Jakarta, siarannya sama.
1: Betul.
0: Jadi Jakarta tuh sebenarnya jam 6 kan on airnya. Kita di sini ya, jam 7. Jadi kita ngikutin bareng gitu.
1: Pokoknya matahari udah ini deh.
0: Jadi
1: udah tinggi matahari.
0: Karena aku sadar diri ya kan, aku sekarang harus wangi. Dan aku harus terlihat bersih. Akhirnya aku mandi.
1: Betul. Tapi kamu sahabat suara yang ada di TikTok dan juga di manapun kamu berada lagi dengan kita, kamu pernah gak sih ada rasa di mana hari kamu pengen bener-bener merubah diri kamu tuh jadi lebih baik ya? Misalnya kayak Ardi kan, aku akan kemana-mana pakai sepatu.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, kamu ada nggak yang kayak gitu? Aku juga ada soalnya. Aku akan pakai baju yang kayak gini-gini untuk bulan ini.
0: Nah,
1: karena
0: gitu.
1: Aku pengen kelihatan lebih, misalnya lebih rapi, lebih mantep, lebih okay, gitu.
0: Bener. Ada nggak sih, sahabat suara? Karena aku kayak ini aja sih. Mungkin juga salah satunya habit aku tuh kenapa jadi mandi terus ya, karena kan sebelumnya 10 tahun nih saya kan kerja di korporat, pagi tuh mandi pasti harus kan. Kayaknya kalau misalkan
1: kebiasaan aja juga.
0: Jadi walaupun weekend tuh ya, weekend kayaknya tetep. Buat kita males-malesan, tapi menurut aku tetap aja mandinya harus pagi. BTW nih.
1: Mandi tetap.
0: BTW ini ada Ardi, ini kata dari Kak Emma nih, dari Emma, Kak Emma Pratiwi nge-DM aku katanya.
1: Selamat pagi Kak Emma.
0: Ini belum kebuka ya Kak DM-nya, tapi aku bukanya dari highlight HP aku nih. Ardi di rak sepatu ada 3 kresek. Nah, ada 3 kresek nih, Mor.
1: Ada 3 kresek
0: nih.
1: Ini ya ada kan? Pembagian nih.
0: Ada pembagian nih. Bentar dulu, gua buka dulu. Ternyata 3 kreseknya buat Ardi, buat Rama, buat Hirzan. Buat kita kagak ada. Kenapa harus diantarnya di pagi kak kalau begitu? Itu Oh ada, ada ajarnya ada.
1: Langsung memanukan.
0: Ada.
1: Kalau
0: pada masalahnya, nah, nah, nih lah, Ardi di rak sepatu ada 3 kresek. Tolong titip buat Adi, Rama, dan Hirzan. Yang kresek hitam buat Hirzan. Nah, kebetulan kita kan ada, kan 3 kresek, Kak. Kan 3 kresek nih. Gimana? Aku lalu jok emang, ah, aku ada yang membaca.
1: Kak Emma, spesifik yang hitam buat Hirzan ya?
0: Spesifik. Spesifik apa sih yang buat Hirzan ini?
1: Ular, Kak.
0: Aku mau nular, aku gak ada, aku buka. Mencari hual jersey din. Begayaan gak lah. Oi, Kak Age, ayo kita buulah hipdut jar GT.
1: Pian nih juga GT ai.
0: Kada kawal lalu lah pancing-pancing model hipdut. Jadi yang nyawa nih request apa nona kah?
1: Salam aja dulu kah? Aja GT.
0: Salam. Oh, salam untuk teman-teman Dinkes Provinsi Kalsel yang otw kerja dari BJM ke BJB. Hati-hati dan stay safe.
1: Oh, pian di Dinkes.
0: Oh, pian di Dinkes.
1: Dinkes okay. Sering lo main ke sini.
0: Iya benar. Kapan GT ke sini juga?
1: Kamu sosialisasi apa gitu GT di sini?
0: Iya, sosialisasi juga gitu. Sosialisasi apa? Hari ini juga ada special guest star kita.
1: Wow.
0: Ada seorang dokter cantik.
1: Wow.
0: Yang akan bercerita
1: tentang
0: sesuatu.
1: Wah. Sesuatu. Ah, halo Kakak Yuli Sanchez.
0: Wah, Kak Yuli Sanchez.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Begitu indah dari padi. Oke, siap.
0: Oh. Udah diterima, Beb.
1: Udah terima ya Kak Emma, udah diamankan juga kerasa kreseknya ya.
0: Buat kresek Hirzan ada? Oh sudah.
1: Oh sudah diamankan ya.
0: Tuh kan
1: ya.
0: Kreseknya cuma satu, itu berarti buat Adi Rama.
1: Oh, oh ada lagi. Ada lagi. Makasih ya Kak Emma, berkah rezeki ya Kak Emma ya.
0: Kak Emma ini lalu aja gurunom-gurunom momoknya aja buat Ardi dan Hesan aja. Makasih banyak Kak Emma lah, minta rela, minta halal.
1: Selamat pagi katanya, salam kenal.
0: Oh ya,
1: selamat pagi. Dari Mo Cafe Group katanya ya.
0: Mokafe Group, The Bold Cold Brew Cafe.
1: Wow, beli mereka-mereka ini ya. Kafenya ada di komplek bersama 9 Pramuka.
0: Wah, asik.
1: Di sana katanya asapnya tebel dan abu hitam berterbangan alias kelelatu. Nah, kita katanya kita setiap hari selalu on airkan Iswara di kafe itu jam 7 sampai 21.00.
0: Ah, keren banget.
1: Makasih ya.
0: Pas banget nih. Kak siapa ya? Ini dari EE.
1: Dari Mimin.
0: Dari Miminnya Mokafe. Pas banget nih. Ini kan kita udah dapat sini sayang.
1: Kita kan udah
0: dapat roti. Nih kita udah dapat ini dari Kak Emma. Terima kasih Kak Emma.
1: Kan, kebetulan kopinya belum
0: nih. Kan kita kalau makan roti ya kan harus ada minum nih.
1: Kesan kan, seculupan rotinya nih Bang Nah, mahai.
0: Aduh, ini memang aduh. Ini rotinya nih memang pas banget say. Dasan mengawani kopi
1: nah. Nah, Kakak Emma roti kada pernah memberi mempas, pasti belabih.
0: Nah, lo,
1: Masya Allah.
0: Masa kami memakan ini kada meminuman? Iya lo, masa
1: seret kada banget meminuman? Gak sih?
0: Seret banar minai.
1: Cold brew.
0: Cold brew, aku kada papa americano yang pina kada ngalih.
1: Yang langsung aja sedah seduh gitu.
0: Iya.
1: Oke, dikirim kemana? Oke, dikirim kemana latte atau americanonya? Ke Jalan Gatot Subroto 2, Kak. Cari aja di mapnya Iswara, Kak. Iswara kakak sayang. Jalan Gatot Subroto 2 nomor berapa kita?
0: Jalan Gatot Subroto 2 nomor 1.
1: Nomor 1 ya.
0: Seru sekali.
1: Latte atau americano di sini semuanya menerima.
0: Aduh. Nah,
1: makasih ini pas. Makasih ya, Kakak. Kamu request lagu apa, Min?
0: Iya, Min. Sama Instagramnya apa? Nanti biar kita follow.
1: Iya, Instagram kita tag nanti.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul, Kakak, di belakang Daihatsu. Betul sekali.
1: Belakang Daihatsu.
0: Ih, mantap banget loh. Kita mau dikirimin latte sama yang americano. Makasih banget loh.
1: Mau request satu lagu apa loh, Mimin?
0: Mau request lagu apa, Min? Biar semangat kerjanya pagi ini. Ini ada banyak juga nih udah gabung nih di TikTok nih. Bentar kita sapain dulu. Ada nih kalau AGT bila ulun kesana lain sosial kebaperan kayaknya kada apa-apa.
1: Apa tuh? For Elvi.
0: Dari Gambut sampai Banjarmasin asli Jalan Gubernur Subarjo kabut banar nah jar Leo. Terus juga ada ALV. Selamat pagi Paman Kama dan Acil Puput.
1: Kita.
0: Bisa-bisanya begitu ya. Bisa-bisanya begitu.
1: Salam buat Mas Fatih dan juga Mas Freddy. Mikum.
0: Terus juga ada siapa tuh di bawahnya Rastra. Pagi kakak, semoga sehat selalu. Terus juga tadi ada Eza Mikum. Oh,
1: nama miminnya Bang Bagus.
0: Bang Bagus, mantap sekali. Es mokape dan deba de deba ve cold.
1: Wah. Yes, boleh.
0: Oh, itu apa?
1: Apanya nih?
0: Mokape dan deba. Oh, kita deba nanti boleh dong kunjungan datang ke situ ya. Seru-seruan juga.
1: Benar, boleh. Sahabat Suara ke Ea Mokafe
0: Group. Jazz maunya kamu yang mana nih? Kamu maunya yang mana jazznya, lagunya? Biar kita puterin sekarang.
1: Ayo Mas Bagus.
0: Ada Maulana juga yang udah gabung di TikTok. Halo, selamat pagi Maulana. Iya.
1: Eza yang Mikum.
0: Iya.
1: Mikum nih berarti balasnya kita apa kalau orang Mikum? Kalau Assalamualaikum kan Waalaikumsalam. Kalau Mikum gitu.
0: Calam. Iya kan?
1: Aduh,
0: Mikum calam ya dong. Nih tapi katanya terima kasih ya Kema. Nih kita juga udah dapat support kopi dari di Bafe Cold Brew Cafe.
1: Betul.
0: Ya, pas banget nih ada Mora, ada Ardi, ada Sesa. Moranya gak kelihatan, orangnya di sini. Nah gitu.
1: Kita bertiga.
0: Kita bertiga kak. Mm-hmm. Ya. Bah mantap banget. Kita langsung review kayak tenang aja pian.
1: Karena kami mampir.
0: Karena kami mampir.
1: Ada Iswara keliling-keliling kafe.
0: Nah, kan? Keliling-keliling kafe insyaallah. Kita mau yang pertama kali kami datangin insyaallah Wubuhan Pian.
1: Mau kafe grup di Bevco Brew Coffee. Thank you. Iya,
0: keren banget.
1: Apa juga requestnya Mimin Bagus?
0: Ih, lawas banget. Lagu jazz ini masalahnya banyak. Hendak diputarkan yang mana nih? Ada Al, halo katanya. Halo juga.
1: Inya ini musik jazz dia, lain lagu jazz.
0: Oh, musik jazz. Musik jazznya lah. Bah, iya. Instrumen. Berarti kita
1: Overjoy.
0: Berarti kita putarkan Kenny G aja kan. Selamat datang di Gramedia. Waduh, selamat datang di Gramedia jadinya dong. Ada IND Pratiwi juga udah gabung di TikTok. Halo, selamat pagi.
1: Tuh, dari ALV tuh. Kami semobil sering dengerin radio Iswara tiap pagi dan sore. BJM BJB.
0: Waduh, mantap sekali. Terima kasih.
1: Oh, ada yang mau dengerin Everything You Are dari Hindaya. Antonio Song lah.
0: Antonio Song. Aduh.
1: Jazz
0: banget.
1: Soalnya instrumental, Jack.
0: Aduh, itu susah.
1: Bujuran kah Mimin Bagus, Antonio Song?
0: Atau kita cariin yang pas deh ya buat nemenin kamu. Ya tenang aja ya, lagu-lagu jazz yang menurut kita cocok untuk menemani pagi
1: kita
0: hari.
1: Kita jazznya mentok-mentok Malik.
0: Iya Malik. Atau kalau misalkan pengen yang ini banget, Baku Cakar ya kan.
1: Di Baku Cakar.
0: Nah gitu.
1: Atau apa kita ya, biasanya ya.
0: Banyak pokoknya lagu-lagu jazz. Jazz
1: oke sih apa.
0: Indra Lesmana.
1: Boleh. Kita coba cariin lagu-lagu Indra Lesmana ya.
0: Yes. Ini GT ini
1: bang, ya,
0: GT tetap ya. Anu nasa, tetap mengarasi nasa. Ini dikarasinya benar nasa. Iswara BJB karena leh ya. Apalagi nah, pokoknya karasi aja guys GT nah.
1: Rastra.
0: Join kopi dari Blackout. Oke, kita siapin juga spesial buat kamu-kamu semuanya ya. Tapi kita ke lagu dulu kayaknya boleh ya?
1: Boleh.
0: Boleh banget.
1: Kita puterin dulu dari Hendaya.
0: Tadi ada yang request lagunya Everything You Are spesial buat kamu sahabat suara. Wah, ada dong. Kayak kalau enggak ada lagu Ikro. Oke, siap. Tenang aja, semuanya pasti kita puterin satu-satu. Sabar.